0: memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
1: Kami paham terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan dari 3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Respon.
0: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
2: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor kami dan beberapa industri lain termasuk dari KSPI atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
0: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai, namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blue Ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
6: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea dan Cukai dan PNS Bea dan Cukai.
7: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar. Atau itu, selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
5: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blu-ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
1: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
2: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
1: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
3: Ya. Proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
4: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua.
3: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, dan Sukna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljannah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, insight matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, insight matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Telchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Telchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan ada penalti, tendangan ke kanan,
4: memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Henrique.

0: menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Gion Suzuki.
1: Dan bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing ke sudut lapangan. Gol! Gol! Gol! Gol! Casemiro tadi.
0: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Gion Suzuki.
2: Yo, justru kali ini Ryan, bapak sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangan ke kiri, Martinelli, gol! Pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
0: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas sampai berhasil tadi menutup Warta Berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Muti Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Kembali masih bersama Pro 1 RRI Kendari setelah penyampaian warta berita bersama RRI Pro 3 Jakarta. Pendengar, untuk saat ini ada di 47 menit lepas dari jam 8 pagi. Kita juga akan menantikan pertandingan antara Belanda versus Maroko. Ini akan seperti apa juga hasilnya. Yang pengen komentar, oh nanti ya, kita nanti juga akan menyimak komentar-komentar dari Anda pendengar yang juga menyimak siaran langsung di RRI Pro 1 Kendari seluruh Indonesia dan juga RRI Pro 3 Jakarta. Di mana untuk RRI Pro 3 Jakarta Anda bisa mendengarkan melalui pemancar FM 91,6 ya. Nah, itu dia. 91,6 pemancar FM-nya. Jadi kalau ingin mendengarkan secara langsung juga di Pro 3 boleh. Di RRI Pro 1 Kendari juga kita akan siarkan secara langsung juga. Dan hari ini kalau tadi itu sudah Jerman versus melawan Paraguay dan akhirnya dimenangkan oleh Paraguay. Ini semuanya memang di luar prediksi. Namanya bola itu bundar, tidak bisa diprediksi ini bakalan siapa yang menang. Kita juga masih menunggu ya, kira-kira nanti itu akan yang selanjutnya besok juga itu akan ada Pantai Gading versus Norwegia, lalu Perancis dan juga Swedia serta Meksiko dan Ekuador. Lalu di jam 11 malam ada Inggris versus dengan Republik Demokratik Kongo. Ada Inggris dan Kongo nanti ya. Lalu di hari Kamisnya, pendengar, di tanggal 2 Juli jam 4 pagi itu Belgia melawan Senegal. Kemudian di jam 8 pagi ada Amerika melawan Bosnia. Lalu di hari Jumat nanti itu jam 2 ya, jam 2 WIB, berarti jam 3 nih waktu Indonesia Tengah, Spanyol dan Austria. Lalu ada Portugal melawan Kroasia. Dan nanti hari Sabtunya di tanggal 4 Juli itu ada Australia melawan Mesir dan Argentina melawan Tanjung Verde. Waduh, nih ya, kayaknya yang menjagokan Perancis, mana suaranya? Atau mungkin bentar lagi antara Belanda versus Maroko. Ini yang pegang Maroko pasti sejagat banyak nih. Tapi Belanda jangan ini juga. Secara waduh, ini pastinya juga deg-degan menunggu hasilnya bakalan seperti apa. 90 menit akan menentukan siapa yang akan melaju ke babak 16 besar, pendengar. Waduh, kita akan menunggu atau menantikan ya pertandingan berikutnya antara Meksiko antara Belanda dan Maroko seperti apa, nantikan hanya di Pro 1.

0: 8.
1: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Tanjung.
1: Pagi Mbak Risti dan Bung Nova.
2: Ya, selamat pagi.
0: Jaya.
1: Ya, ya. Oke. Waduh, ini tim apa? Amerika semua yang udah lolos ya. Eropa terbengkal satu ya, Jerman. Ini masuk lagi Eropa ini.
0: Oke.
1: Belanda. Oke.
0: Mendukung gitu, siapa? Mendukung
1: saya mendukung Maroko 2-1 untuk Maroko.
0: Oke, baik Pak Tanjung.
1: Mbak Risti, tunggu ya. Berarti Prancis lawan apa?
0: Prancis nanti

0: RI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yutilali.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in the

0: Indonesia Barat. Usai pertandingan, penjaga gawang Paraguay Orlando Gil mengaku sangat bahagia. Ia pun mempersembahkan kemenangan ini bagi seluruh masyarakat Paraguay.
1: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini. Rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lawan adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
0: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
1: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
0: Hasil ini

0: nasional Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dari kabar Liga Inggris. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: It's a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan.

0: gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Hadir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, dia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisman Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa membalikkan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putri, Arina Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon.

0: really good fighter.
1: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
0: She'll deal with that much better next time.
1: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam.

aksi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troye, Botosani, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasional memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Volley. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidaraen.
1: Membawa piala yang tadi telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Aimam Sudjarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat

0: juara.
1: Pelatih timnas voli putra Indonesia, Raidel Toiran, mengatakan sangat senang sekali. Liga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet timnas voli putra Indonesia, Boy Agnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Raidel Toiran.
2: Pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu ya. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam.
1: Nikita Hui, Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan timnas voli putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Asalnya telah mencatat sebuah baru, telah menjuari Asian Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 1-3 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, saya Cedarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polda.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PB PJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PB PJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan terima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, siapa tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Nanti kan keseruan lainnya pendengar, ini masih banyak pertandingan di babak selanjutnya pastinya, yang juga bisa Anda dengarkan terus ya di program Satu Kendari. Menemani siang Anda, saya sih kembali menemani untuk rangkaian Sultra Siang hingga nanti 14.30 waktu Indonesia Tengah.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan selamat siang ya untuk Anda pendengar yang saat ini juga masih terus memantau siaran kami. Di suasana siang yang kali ini juga terpantau kondisi cuaca cukup panas di luar sana. Namun semoga tidak menyurutkan semangat Anda ya yang saat ini juga harus kembali ke tempat aktivitas seperti biasanya. Namun di saat ini kalau Anda juga sudah bisa menikmati santap siang, kembali ke tempat aktivitas seperti biasa pula ya, dan semoga bisa menikmati kebersamaannya ini bersama dengan rekan-rekan kerja dan tentunya dengan suasana yang nyaman ya, dan pastinya bisa juga menyelesaikan dengan segala rutinitas Anda. Kembali dari Jalan Nomor 44 Mandunga Kendari, kami akan terus menghadirkan

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

96.7 MHz untuk suasana siang Anda yang mungkin juga tengah menikmati istirahat ya. Sedianya mungkin di jam-jam seperti ini memang dengan kondisi cuaca yang panas di luar sana bisa membuat kita juga cukup istirahat ya, setidaknya untuk bisa merilekskan anggota tubuh kita selepas dari pagi mungkin Anda beraktivitas ya. Dan siang hari ini kembali dengan rutinitas yang mungkin juga bisa rileks. Namun ada yang mungkin juga tetap semangat juga harus tetap kembali menyelesaikan tugas-tugas Anda. Nah kali ini pendengar kami juga masih hadir ya dengan beberapa pilihan informasi yang juga menjadi informasi yang akan kami himpun ya, melengkapi kebersamaan kita di siang hari ini. Nah kali ini pendengar, bagi Anda yang mungkin juga susah tidur ya pendengar, dimana yang mungkin juga sering begadang atau mungkin juga kesulitan untuk memejamkan mata di malam hari atau insomnia gitu ya, setelah menjadi salah satu keluhan kesehatan yang juga bahkan sering dihadapi oleh masyarakat modern saat ini. Paparan layar gawai yang intens, kemudian tekanan pekerjaan hingga tumpukan pikiran yang memicu kecemasan, ini juga seringkali membuat tubuh kita tetap terjaga meskipun jarum jam sudah menunjukkan waktu dini hari. Siapa nih yang seperti itu nih pendengar ya? Jadi menghadapi kondisi ini, banyak orang yang berulang kali mengubah posisi tidur atau bahkan mengkonsumsi obat-obatan kimia. Ini tanpa menyadari adanya solusi alami yang jauh lebih aman bagi kesehatan jangka panjang. Nah, salah satu metode relaksasi pernapasan yang belakangan ini juga populer itu karena efektivitasnya yang cepat ya dalam memacu kantuk adalah teknik atau aturan 4, 7, dan 8. Nah ini fenomena tersebut ya, ini didasarkan pada prinsip regulasi sistem saraf otonom manusia, dimana ketika seseorang mengalami insomnia, tubuh mereka itu biasanya berada dalam kondisi siaga atau stres ya. Kemudian latihan pernapasan rhythms ya, yang berfungsi sebagai saklar untuk mengaktifkan respon ketenangan tubuh secara instan. Nah kira-kira pendengar, apakah dengan melakukan teknik aturan 478 ini efektif atau tidak ya? Kita coba akan ulas lagi nanti pendengar ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari.

jurnal klinis ini mengenai terapi tidur yang dipublikasikan oleh Somnus Neurological Association, di mana latihan pernapasan dengan pola hitungan terstruktur itu terbukti mampu menurunkan frekuensi detak jantung dan mereduksi kadar hormon kortisol atau hormon stres hingga 25% ya dari dalam waktu singkat. Laporan ilmiah ini juga menegaskan bahwa keteraturan ritme napas juga bertindak sebagai obat penenang alami bagi sistem saraf pusat yang semula mengalami hiperaktivitas. Jadi bagi Anda yang sering mengalami gangguan tidur dan ingin mencoba metode alami ini nih pendengar, nah berikut ada beberapa fakta teknis ya. Cara menerapkan aturan 478 secara tepat sebelum tidur. Nah kira-kira apa saja? Tetap bersama kami, informasinya kami akan hadir.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

pendengar, bagi Anda yang ingin mengikuti ya ini, atau lebih tepatnya mungkin menerapkan ya aturan 478 secara tepat sebelum tidur, di mana angka 4 itu adalah tarik napas melalui hidung secara tenang. Langkah awal ini dimulai dengan menghembuskan seluruh udara di paru-paru melalui mulut hingga habis. Setelah itu, katupkan bibir lalu mulailah menarik napas dalam-dalam melalui hidung secara perlahan sembari menghitung dalam hati dari angka 1 hingga 4. Nah, proses ini bertujuan untuk memasok oksigen secara optimal ke dalam aliran darah. Lalu angka 7 ya pendengar, angka 7 itu adalah tahan napas dalam hitungan 7 detik. Jadi fase kedua ini paling krusial gitu ya. Menahan napas Anda selama hitungan 1 sampai 7. Kemudian menahan napas dalam durasi ini juga memungkinkan

ritme jantung yang semula berdegup kencang akibat kecemasan. Dan yang ketiga ya pendengar adalah angka 8. Ini adalah hembuskan napas sepenuhnya melalui mulut. Langkah ini dimana secara total itu melalui mulut hingga mengeluarkan suara desisan dalam hitungan 1 sampai dengan 8. Durasi pengembusan napas yang lebih panjang daripada saat menghirup ini juga memicu stimulasi pada saraf vagus yang mana bertugas mengirimkan sinyal ke otak bahwa tubuh sudah berada dalam kondisi aman dan siap untuk istirahat. Jadi tentunya juga pendengar bahwa kesadaran akan pentingnya pola tidur yang sehat

ketika mungkin kita juga susah untuk bisa tidur ya. Dan pada akhirnya mengatasi insomnia tidak harus selalu bergantung pada intervensi medis yang rumit jika akar masalahnya pun adalah ketidakmampuan tubuh untuk rileks ya. Kemudian meluangkan waktu beberapa menit saja untuk melatih pernapasan secara sadar ini merupakan investasi sederhana namun luar biasa untuk mengembalikan hak tubuh dalam mendapatkan tidur yang berkualitas dan juga nyenyak tentunya.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

informasi dan inspirasi pukul 13:59 dan selanjutnya pendengar kami akan hadirkan informasi dalam Warta Berita Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Saatnya itu memang ada plotting juga untuk guru BK. Jadi kami sekarang menunggu hasil dari Kemensos, nanti kemudian Kemensos yang akan dropping berdasarkan kebutuhan di sekolah-sekolah.
2: Di mana Kota Kendari ini banyak vendor-vendor distributor untuk suplai-suplai barang, dan itu adalah sarana untuk lapangan pekerjaan buat jurusan digital marketing ini.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. Sekolah Rakyat SMP Negeri 25 Kendari kekurangan tenaga pendidik, khususnya mata pelajaran bimbingan konseling. Penyandang disabilitas mendatangi DPRD Kota Bau-Bau mempertanyakan progres Raperda disabilitas. Inilah dua informasi yang kami hadirkan untuk informasi siang ini, dirangkai dengan informasi lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Selasa 30 Juni 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Sekolah Rakyat SMP Negeri 25 Kendari kekurangan tenaga pendidik, khususnya mata pelajaran bimbingan konseling. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan Laras Ayuning Tias.
3: Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 25 Kendari tengah menghadapi kendala kekurangan tenaga pendidik, khususnya untuk mata pelajaran bimbingan konseling atau BK. Kebutuhan akan guru BK ini dinilai sangat penting guna mendukung pembinaan karakter serta memberikan pendampingan psikologis bagi para siswa di sekolah rakyat. Kepala Sekolah Rakyat SRMP 25 Kendari, Ferdinand Boonde, menjelaskan untuk memenuhi kekurangan tersebut, pihak sekolah tidak mengajukan permintaan secara mandiri, melainkan bergantung penuh pada proses rekrutmen secara nasional, di mana Kementerian Sosial sendiri diketahui membuka kuota rekrutmen sekitar 3.000 guru dan 5.000 tenaga pendidik untuk sekolah rakyat di seluruh Indonesia, yang nantinya akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
1: Sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK. Kami lihat kemarin daftarnya itu memang ada plotting juga untuk guru BK. Jadi kami sekarang menunggu hasil dari Kemensos, nanti kemudian Kemensos yang akan dropping berdasarkan kebutuhan di sekolah-sekolah.
3: Selain kekurangan guru BK, Ferdinand juga mengungkapkan bahwa SRMP 25 Kendari masih membutuhkan tambahan tenaga pengajar untuk mata pelajaran agama Islam dan agama Kristen. Namun pemenuhan untuk formasi guru agama sepenuhnya merupakan kewenangan dari pihak Kementerian Agama. Pihak sekolah pun berharap koordinasi antar instansi ini dapat berjalan cepat demi pemenuhan hak belajar para siswa.
0: Saudara penyandang disabilitas mendatangi DPRD Bau-Bau mempertanyakan progres Raperda disabilitas. Mereka turut menyayangkan selama proses penyusunan perda organisasi disabilitas belum dilibatkan maksimal. Padahal merekalah yang paling memahami kebutuhan dan persoalan yang akan diatur dalam perda tersebut. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Hairul Mulku.
4: Karena dari proses pembahasan awalnya kami tidak dilibatkan secara maksimal, ya, karena waktu seminar awalnya itu saja kami teman-teman tidak ada yang diundang sebagai peserta.
5: Puluhan penyandang disabilitas dari berbagai organisasi di Kota Bau-Bau untuk kesekian kalinya kembali mendatangi kantor DPRD Kota Bau-Bau untuk mempertanyakan perkembangan penyusunan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang penyandang disabilitas. Ranperda yang merupakan inisiatif DPRD sejak tahun 2025 itu dinilai penting untuk segera dituntaskan sebagai payung hukum dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Bau-Bau. Aspirasi itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat RDP yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah Bamus DPRD Kota Bau-Bau pada Senin kemarin. Rombongan penyandang disabilitas diterima langsung Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufri didampingi Wakil Ketua DPRD Ardiansyah Farmin. Usai pertemuan, Ketua Forum Ikatan Persaudaraan Penyandang Disabilitas Foribdis Kota Bau-Bau Laode Fridi mengatakan pembahasan Ranperda masih berada pada tahap penyempurnaan dan sinkronisasi dengan sejumlah peraturan daerah lainnya sebelum memasuki proses harmonisasi di kantor wilayah Kementerian Hukum. hukum. Laude Fridi menyayangkan selama ini komunitas disabilitas belum dilibatkan, padahal merekalah yang paling memahami kebutuhan dan persoalan yang akan diatur dalam perda tersebut.
4: Kami pastikan bahwa raperda ini betul-betul bisa menjawab harapan dan tantangan masa depan penyandang disabilitas Kota Bau. Nah, jangan sampai raperda ini masih ada hal-hal yang belum termuat dalamnya. Karena dari proses pembahasan awalnya kami tidak dilibatkan secara maksimal. Ya, karena waktu seminar awalnya itu saja, kami teman-teman tidak ada yang diundang sebagai peserta. Ya, saya secara pribadi hanya diundang sebagai sumber. Kemudian di seminar akhir, sebagai doa itu sudah kami tidak diundang. Saya sendiri tidak ada undangan. Jadi saya tidak tahu apa yang dibahas di dalamnya.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufri menyampaikan naskah akademik keran perda penyandang disabilitas telah selesai disusun. Saat ini pembahasan memasuki tahap penyusunan batang tubuh dan DPRD akan kembali mengundang organisasi penyandang disabilitas untuk memberikan masukan terhadap substansi perda. DPRD juga, lanjut Ardin Jufri, akan membuka ruang bagi organisasi penyandang disabilitas untuk memberikan masukan terhadap naskah akademik maupun substansi yang akan dimuat dalam batang tubuh perda.
6: Jadi tadi kita sudah kasih dokumen NA biar mereka telaah apa yang menjadi kekurangan dari dokumen tadi itu. Kami kasih ruang untuk teman-teman disabilitas untuk mengusulkan apa yang belum tertuang dalam dokumen NA. Artinya nanti di petang tubuh nanti akan dilakukan penyesuaian.
5: Diketahui perda disabilitas ini merupakan tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, mengamanatkan kepada pemerintah daerah di seluruh tanah air untuk membentuk peraturan daerah terkait penyandang disabilitas. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Saudara Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna, Sulawesi Tenggara, menargetkan pemecahan rekor MURI dengan menyediakan 1.000 dulang dalam kegiatan Silaturahmi Akbar dan Festival Budaya Masyarakat Muna. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan rekan Gafar.
7: Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna, Sulawesi Tenggara, menyiapkan pemecahan rekor MURI dengan menyediakan 1.000 dulang dalam kegiatan Silaturahmi Akbar dan Festival Budaya Masyarakat Muna yang akan digelar 19 Juli 2026 di kawasan XMTQ Kota Kendari. Ketua Umum Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna Sulawesi Tenggara, Laude Darwin, mengungkapkan salah satu agenda utama yang mewarnai kegiatan Silaturahmi Akbar dan Festival Budaya Masyarakat Muna tersebut adalah pemecahan rekor MURI melalui tradisi haroa. Menurut Bupati Muna Barat ini, tradisi haroa adalah ritual adat masyarakat Muna yang syarat makna kebersamaan dan rasa syukur dengan menyajikan sekitar 1.200 dulang masing-masing bantuan dan sumbangan dari masyarakat Muna se-Sulawesi Tenggara. Karena itu persiapan untuk pemecahan rekor MURI sudah dikoordinasikan terutama mengenai jumlah dulang yang dipersyaratkan untuk dipenuhi.
8: Rekor MURI sudah oke. Rekor MURI kita kemarin dikasih catatan antara 1.065 dulang sampai 1.200 dulang. Dan itu kita sudah sanggupi di rekor MURI. Dan insya Allah nanti mereka akan hadir langsung untuk menyerahkan terkait dengan rekor MURI untuk Harwa Balano ya. Harwa Balano, karena ini pernah dilakukan di Sumatera, mereka dengan catatan kemarin kurang lebih sekitar hampir sama dengan kita, tapi jumlahnya kita akan melebihi lagi.
7: Lebih lanjut, Floyd Darwin, tidak hanya tradisi haroa, kegiatan Silaturahmi Akbar dan Festival Budaya Masyarakat Muna juga akan menampilkan berbagai kesenian khas masyarakat Muna seperti modero, ewawuna, atraksi perkelahian kuda, hingga beragam pertunjukan budaya yang menjadi identitas masyarakat Muna. Pelaksanaan Silaturahmi Akbar dan Festival Budaya Masyarakat Muna merupakan momentum memperkuat persatuan masyarakat Muna. Festival budaya tersebut diperkirakan akan dihadiri sekitar 20.000 masyarakat Muna yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara maupun dari berbagai daerah di Indonesia. Panitia juga turut mengundang Gubernur Sulawesi Tenggara, seluruh kepala daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan berbagai organisasi kemasyarakatan.
0: Saudara, logam mulia emas saat ini masih menjadi pilihan utama investasi jangka panjang yang menguntungkan masyarakat. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Heli Diawati Kadir.
9: Di tengah dinamika kondisi ekonomi yang terus bergerak berubah, emas hingga kini masih bertahan dan menjadi pilihan paling diminati oleh masyarakat sebagai instrumen keuangan jangka panjang yang dianggap relatif aman dan tahan terhadap guncangan nilai. Fenomena ini terlihat jelas dari perkembangan minat dan transaksi yang tercatat di kantor Pegadaian Kendari, di mana logam mulia tidak hanya dipandang sebagai benda berharga semata, melainkan juga memiliki fungsi ganda yang sangat dekat dengan kebutuhan hidup sehari-hari serta persiapan menghadapi situasi mendesak. Kepala Departemen Gadai Kantor Pegadaian Kendari, Syamsul Tasman, kepada RRI mengatakan, jika ditinjau dari pola kebutuhan dan perilaku pembeli saat ini, kedudukan emas semakin terasa penting dan beragam kegunaannya. Peranannya luas melampaui sekedar sarana menabung atau mengembangkan kekayaan, namun emas kini juga diposisikan sebagai barang kebutuhan pokok cadangan sekaligus berfungsi sebagai payung perlindungan nilai aset. Keberadaannya sangat berguna sebagai persediaan dana yang mudah dicairkan saat terjadi tekanan ekonomi, krisis, atau keperluan tak terduga lainnya yang menuntut ketersediaan uang tunai secara cepat.
10: Kalau dilihat dari kondisi sekarang, sebenarnya 50-50. Memang kondisinya emas dijadikan, ya itu tadi, alat investasi, dijadikan kebutuhan pokok juga. Mungkin bisa jadikan alat semacam, kalau dibilang, payung untuk menghindari kita dari krisis. Emas kan kalau kita nyimpan, tidak ada ruginya lagi karena tumbuh terus.
9: Tasman juga menjelaskan, sejalan dengan kuatnya posisi emas, tercatat pula indikasi positif berupa peningkatan kesadaran masyarakat mulai bergerak dan menanamkan dana ke dalam bentuk investasi. Banyak pihak yang baru mulai tertarik namun belum menguasai prinsip dasar atau teknik pengelolaan yang benar, sehingga keputusan pembelian maupun penjualan terkadang diambil hanya berdasarkan asumsi semata. Kondisi ini berpotensi membawa risiko tersendiri, di mana alih-alih memperoleh keuntungan atau menjaga nilai uang, pelaku malah dapat mengalami kerugian yang sebetulnya bisa dihindari. Oleh sebab itu, pemahaman yang cukup dan informasi yang akurat menjadi syarat mutlak agar manfaat emas sebagai instrumen pelindung kekayaan dapat diperoleh sepenuhnya tanpa kendala.
0: Saudara, pelaksanaan SPMB di SMK Negeri 1 Kendari berlangsung lancar dan dengan sistem penerimaan yang transparan. Selengkapnya mengenai hal ini, dilaporkan Yuliana Linda.
11: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SMK Negeri 1 Kendari berlangsung lancar dan kini memasuki tahap akhir menjelang pengumuman hasil seleksi. Seluruh proses penerimaan dilaksanakan secara daring sehingga pendaftaran, verifikasi hingga pengumuman dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Kepala SMK Negeri 1 Kendari, Roni, menjelaskan jurusan yang paling diminati tahun ini adalah manajemen perkantoran dan layanan bisnis MPLB, teknik komputer dan jaringan telekomunikasi TKJT, serta akuntansi dan keuangan lembaga AKL. Dari ketiga jurusan tersebut, MPLB mencatat jumlah pendaftar terbanyak karena banyak peserta didik memiliki orientasi bekerja di lingkungan perkantoran.
2: Sebenarnya ada jurusan yang paling baik itu, yaitu jurusan digital marketing. Jadi bisnis digital marketing adalah jurusan yang lagi berkembang sekarang, di mana Kota Kendari ini banyak vendor-vendor distributor untuk supply-supply barang, dan itu adalah sarana untuk lapangan pekerjaan buat jurusan digital marketing ini. Hanya mungkin orang tua dan anak-anak lagi itu belum memahami mengenai jurusan tersebut. Hanya upaya kami itu untuk mensosialisasikan jurusan tersebut agar minat anak-anak itu bisa ke jurusan digital marketing untuk di dunia usaha dan industri.
11: Sistem penerimaan di SMK Negeri 1 Kendari mengedepankan transparansi melalui aplikasi online dengan seleksi berdasarkan nilai. Hingga ini, jumlah pendaftar telah mencapai lebih 420 orang, sedangkan daya tampung sebanyak 504 peserta didik dalam 14 rombongan belajar. Sekolah berkomitmen terus meningkatkan sosialisasi mengenai keunggulan pendidikan vokasi yang membekali lulusan dengan kemampuan akademik, soft skill, dan hard skill untuk memasuki dunia kerja.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Sekolah Rakyat SMP Negeri 25 Kendari kekurangan tenaga pendidik khususnya mata pelajaran bimbingan konseling. Penyandang disabilitas mendatangi DPRD Kota Bau-Bau mempertanyakan progres Raperda disabilitas. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi mengucapkan terima

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

siang hari ini. Seperti biasa di hari Selasa kami akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk menyimak siaran berjaringan 100% Indonesia berjaringan nasional. Dari studio kami ucapkan

0: Berkarya bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Fudu ya. Oke. Okay.
1: Iya, Fudu. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-era aku ya.
0: Betul banget. Nah, era-era aku berarti bukan era-era aku ya. Kini bersolo karir dengan karya-karya yang menawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang, tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Wow.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini. Yep, ya. Semuanya benar-benar bintang tamunya tuh musisi-musisi legendary.
0: Yes, ya betul kan? Banget.
1: Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali. Betul. Hari ini Selasa 30 Juni yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912.
1: Iya.
0: Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini di relay ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau
0: ya?
1: Juga yang tipe B termasuk betul. Studio produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Betul banget, jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga? Halo. Jangan lupa dengerin lewat streaming ya rri.co.id atau di mobile application RRI Digital dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya Iksan.
1: Iya. Agak jelimet dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mau dapat informasi penting kalian wajib banget follow semua media sosial kita.
0: Betul
1: karena
0: banget.
1: RRI itu selain ngasih entertainment, tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Ya, gitu. Betul banget.
1: Ya udah langsung aja lah, disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu.
0: Sayang nggak bisa hadir langsung ya.
1: Abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat betul. Siang, Abang Danzo.
0: Selamat siang, Bang Danzo.
2: Halo. Dengar nggak suaranya?
0: Jelas. Kita dengar kok suaranya.
1: Okay, Bang Danzo lagi di mana nih? Apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
2: Tapi ternyata kalian yang memenuhi Jogja.
0: Oh iya ya. Tapi aku sebelum liburan kok, sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin yang salah satu ya. Salah satu yang memenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar-dengar benar enggak sih Merapi lagi erupsi, benar ya?
2: Aduh, kalau gimana ya kalau bilang di Jogja tuh kita udah sering.
0: Jadi udah sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak iya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh.
1: Yang pendatang justru ya.
2: Yang di Jakarta mungkin lihatnya beritanya.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja ke sini terus ternyata betah.
0: Aduh, ikut yuk.
1: Salah satu tempat
2: betah.
1: Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya. Yes.
0: Jadi kita bisa main Iksan ya.
1: Masih ada tanah Bang sebelah biar tetanggaan.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu loh. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu.
2: Iya dong.
1: Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini biar rame.
1: Iya, iya. Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kaum milenial, kau apa?
0: Sama, tapi di ujung. Udah di ujung milenialnya ya.
1: Iya, tapi aku tuh masih dibesarkan dengan lagu-lagunya Fudu. Okay. Ini sekarang Abang rilis lagu baru juga berarti ya, Bang?
2: Ya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
1: Jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang.
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap, ada pandemi. Betul. Sampai akhirnya 2023-an lah udah mulai siapin lah bikin lagi, terus kenal deket sama teman-teman musisi Jogja. Oh, mereka kreatif-kreatif.
0: Siapa tuh? Siapa tuh?
2: Ini kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya, Mas? Maaf.
2: Mas Tomo Widayat.
1: Sama Tomo siapa Widayat tadi?
2: Tomo Widayat. Oh. Nah, dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin tuh.
1: Iya, yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
1: Oke.
2: Dia juga yang buat musiknya semua.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danzo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo dan Musa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
0: Oke deh.
1: Gak apa-apa dong.
0: Boleh di-spill mungkin judulnya apa, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan. Bantu bikin solo ya. Tapi ternyata dia bilang, oke, Mas, tapi lagu aku dulu ya, Mas, coba. Ya, cocok nih sama Sophie katanya gitu. Jadi udah aku rekam lagu dia dulu, judulnya Place Like Paradise.
1: Place Like Paradise. It's Jogja, right? Place Like Paradise. Oke. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya, Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single per single sih, setelah itu ada single berikutnya di awal 2026.
1: Nah, ini yang awal 2026 ini berarti ciptaan Abang?
2: Nah, itu, tapi bahasa Inggris juga.
1: Judulnya?
2: If I Could Be.
1: If I Could Be. Kalau saja aku
2: bisa.
0: Wow.
2: Itu
1: menarik sih.
2: Itu sama Mas Tomo juga itu.
1: Nah, ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Place Like Paradise adalah ciptaan Mas Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could Be.
0: Okay.
1: Diceritain boleh gak sih, Mas, sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya.
2: Jadi kalau yang Place Like Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya. Adult Oriented Rock gitu kan. Jadi rock 80-90an lah, nuansanya begitu. Nah, di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain, yang nuansanya gak sama seperti itu. Gitu. Jadi aku akan bikin juga yang lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
0: Oke.
1: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya, Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Fudu, terus di opera band, itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh. Pengennya beda.
1: Walaupun
2: benang merahnya ada, tapi kayaknya moodnya beda gitu. Biar variatif.
1: Iya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya penggemarnya masing-masing gitu ya, Bang ya.
0: Oke, Bang Danzo, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Fudu?
2: Di Voodoo kan aku dulu dua album ya, Voodoo 1994 dan Voodoo WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
1: Lagunya meledak malah keluar.
2: Belum meledak malah baru mau rilis.
1: Baru jadi, mau rilis udah.
2: Jadi begitu udah selesai albumnya, hari ini album kita keluar ya, sama barengan gue juga keluar.
1: Bisa gitu
0: barengan ya?
1: Oke, dirilis lagunya malah gue juga keluar. Itu gimana coba?
2: tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah keluar, cuman aku pikir belum selesai ini apa tugas tanggung jawab belum selesai. Jadi begitu tanggung jawab sudah selesai baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, nggak apa-apa gitu.
1: aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya, kenapa gitu loh. Tapi boleh nggak sih sebenarnya aku bertanya itu? Kan aku jadi kayak kepo sebagai netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagu lagi bagus-bagusnya, band lagi bagus-bagusnya.
2: Pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing. Masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu istilahnya gitu loh. Nah, ada ketidakcocokan itu di pertengahan album, gitu loh, pertengahan pembuatan. Cuman aku nggak mau ngomong, aku diem aja. Rasa udah nggak nyaman di situ, tapi tugas belum selesai gitu aja. Udah akhirnya mundurin diri langsung. Tapi promo aku tetap ikut. Aku bilang, pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi, aku ikut. Aku bilang gitu. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu ya Bang ya.
2: Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan sampai sekarang alhamdulillah banyak yang tahu ya.
1: Betul kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih Bang.
2: Iya gitu. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa, one hit wonder ya.
1: Iya. Tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu di eranya.
2: Ada sih. Setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti Yoyo.
1: Betul.
2: Ragil. Ternyata mereka rilis single lagunya judulnya Selamanya. Dan itu lagu bagus banget, sialan gue udah keluar.
1: Yang mana ya? Gak langsung gitu.
2: Ada Selamanya saling percaya. Itu lumayan meledak.
1: Iya. Kayaknya aku tahu juga itu lagu itu. Aku berarti salah satu pengikut Voodoo berarti aku.
0: Iya. Oke. Ternyata
2: zaman-zamannya
0: Iksan.
1: Kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya Voodoo.
2: Oh, berarti gitu. Udah 3 tahun aja kita sana.
1: Oh iya Bang.
0: Oh iya.
1: Aku langsung ke ada Bang Dan.
0: Ini beneran bohongan nih gitu ya.
1: Mbak, ini bohongan lah.
2: Ini sebenarnya 3 atau 13 sih.
0: Aduh. Oke, nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Iya.
0: Langsung aja kita sapa kali ya.
1: Ada.
0: Oke, terputus ya?
1: Terputus. Ya mungkin bisa sekalian aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung, jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811-7972-7912 ya. Udah ada yang nelfon nih lewat WA. Kita angkat aja kali ya.
0: Kali ya, coba ya. Bisa.
1: Halo
0: Bu Ana.
1: Halo Mbak Ana.
3: Bang Iksan sama Kak Rauli, apa kabar?
1: Ini Sally, bukan Rauli.
3: Oh,
1: Sally,
3: bukan Rauli.
0: Iya, bukan. Oh iya gitu ya.
3: Padahal cantiknya.
1: Loh, sama cantik ya, tapi beda pembawaannya.
0: Siap.
3: Iya. Okay. Buat kita yang tiga jagoan kan?
0: Iya. Betul.
1: Mau tanya tiga apa
3: jagoan
1: ini?
3: Ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus terus apa satu daerah. Terus selain dari menyanyi, itu ada ngerok juga.
0: Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana? Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danso.
1: Bang Danso dulu. Karena ada tiga orang memang hari ini. Betul.
3: Terus selain dari ini, kesibukannya sehari-hariannya itu ngapain?
1: Baiklah.
0: Itu saja Bu Anna.
3: Itu saja, semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Kak Teli.
0: Halo.
3: Lisa, terima kasih.
1: Sama-sama Ibu Anna. Sehat selalu.
3: Selamat dadah, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih Bu Anna. Ada satu lagi lah ya sekalian.
1: Boleh.
0: Bang Benijo Manado, halo Bang Benijo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, 100% karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Celiana Jamil, Mbak Celiana nih, Jamil.
0: Bung nggak tuh. Halo Bung Benijo, gimana?
4: Ini Mbak Feli suka ini.
1: Mbak Seli, Celiana Jamil.
4: Itu ditanyakan Celiana Jamil kan?
1: Betul.
0: Betul Bang Winijo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
4: Duanya belum ada ya, Bang Ikannya sama apa Lucy Wilar dan Bari Likumahua belum ada di studio
0: belum,
4: ya.
0: Belum. Ini baru

0: penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa ini? Pop, rock atau jazz?
1: Kira-kira rock apa juga. Yo? Rock.
2: Rock dan pop lah. Rock dan pop tuh jatuhnya. Pop rock.
0: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya itu? Itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong dijawab. Bung Ikan, salam dong.
1: Okay, boleh, silakan.
0: Oke, okay, ada siapa ya? Ada Yosi di Semarang, Gilang di Kertasono, Angkel Gadi, Angkel Gadi di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Bedi Jo ya.
2: Iya.
1: Ada dua pertanyaan kalau tadi pasti, dari Mbak Ana ya.
2: Kesibukannya apa sih Bang Danzo selain sekalian berkarya dari Jogja? Ya. Ini apalagi?
3: Coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain?
1: Kuliner. Pokoknya Jogja nggak ada matinya ya kalau kuliner ya.
2: Iya lagi, Jogja tuh kulinernya tuh nggak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
1: Iya bener banget.
2: Oh my god.
1: Aduh. Nah,
3: itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih ya kesana kemari juga masih show.
2: Alhamdulillah. Masih show
3: di baru pulang kemarin, baru 2 hari lalu pulang dari Jakarta.
2: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
3: Ya nggak padat-padat amat sih, cuma ya,
2: tapi
3: ya,
2: alhamdulillah
3: lumayan aja adalah.
2: Ya.
3: Sebulan berapa kali gitu paling nggak ada. Okay. Ya paling kegiatannya itu sama ya itu tadi kuliner. Wah.
1: Menikmati. Kayaknya Bang Danzo menikmati slow livingnya di.
2: Slow living di Jogja.
1: Definisi ya
2: Bang Danzo ya.
3: Dan kebetulan emang aku kan tinggalnya juga kan agak nggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
2: Di daerah mananya Jogja kalau boleh nggak tahu nih Bang?
3: Di Monjali.
2: Oh?
3: Di Monjali, Monumen Jogja Kembali.
2: Oh. Berarti arah-arah menuju Kaliurang ya?
3: Iya, betul.
2: Iya.
3: Kaliurang.
2: Nah, aduh, enak banget. Adem. Ringan.
3: Nah, itulah. Di sini nih, tadi pagi aja aku jalan pagi kan. Aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila dinginnya nusuk ke tulang.
1: Aduh, enak banget ya.
2: Enak
1: ya,
3: ironi banget ya, sementara di Eropa lagi kepanasan.
1: Benar.
2: Berbanding terbalik banget ya. Ya alhamdulillah.
3: Alhamdulillah
2: luar biasa. Iya,
3: tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja ya kayak gitu.
2: Betul, slow living banget.
3: Kalau weekend aku emang jarang keluar karena macetnya minta ampun.
2: Jangan Bang kalau gitu.
1: Apalagi lagi liburan sekolah, jangan Bang Danzo ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
2: Iya. Sama ini, ada lagi nih Bang, selain kesibukan pertanyakan dari Bung Benny Johnny. Dia nanya katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan enggak untuk adjust antara
1: kolaborasi
2: rock
1: gitu
2: dan juga
1: ya?
2: Jazz?
3: Pop rock atau apa? Sebenarnya enggak ada. Bang Benny, sebenarnya main musik itu nggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri. Karya sendiri itu harusnya tidak ada rasa kesulitan. Karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
2: Ada suka banget lagi kata-katanya.
3: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
2: Betul.
3: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh aku tuh nggak pernah terlalu mentingin orang. Wah, orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus. Buat aku yang penting adalah bisa nggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Nah, kalau suara lu bagus tapi lu nggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gue nggak bagus.
2: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless.
3: Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si
2: Bang Benny,
3: mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock yang bukan
2: sulitnya
3: lagu kita atau gimana. Nah itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih. Punya kesulitan sendiri, jadi
2: pasti.
3: Kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut.

0: baik ya.
1: Iya benar.
0: Karena ya apa ya? Tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
1: Benar sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya enggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
0: Iya, karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan. Dan bisa jadi bagus. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
1: Nah itu, storytelling.
0: Menceritakan isi lagu, jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini. Gitu. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu, orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu.
2: Okay,
0: nah, biasanya ya. Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia. Kayak misalkan ya, contoh misalkan siapalah misalkan Once lah misalkan apa Once nyanyi lagu
1: Krisye.
0: Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap itu penyanyinya adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya. Akhirnya dia membawa apa? Menghadirkan nyawa di lagu itu.
1: Betul.
0: Nah, besokannya ada orang penyanyi yang lebih bagus. Dia bisa membawakan lagu itu. Dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
1: Benar lagi, setuju lagi.
2: Keren. Jadi itu ya tiga.
0: Tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
1: Betul.
0: Tetap mereka bagus. Tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Menceritakan dan dia bagus membawakan.
1: Betul.
2: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danzo ya. Tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
1: Betul.
2: Silakan boleh banget di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon di 021-3441-499 dan 021-3440-696.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama aku Isan Tarori dan juga
0: Betul banget dan juga Sally, dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya, ada Bang Dani.
1: Dari Jogja. Salah.
0: Betul, Jogja. Oke, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di Prosatu seluruh provinsi ya di ibu kota di Indonesia. Yes. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke. Apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Bang Danzo X.
0: Betul.
1: X-Fudu ya.
0: Iya, X-Fudu. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo.
1: Ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya.
2: Masih dong.
1: Ada, tapi ini Bang Danzo ini luar biasa nih.
0: Ramai banget pendengar ya.
1: Baru mau nanya, udah tuling, tralang trulung trulung tralang
0: trulung. Sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Oke. Ciguria, halo.
1: Sambil kita terima aja. Ciguria.
3: Halo.
0: Ya, Ciguria, radionya bisa dikecilkan ya. Ini kita feedback nih.
3: Angkat ya.
1: Akhirnya ya, Ciguria.
3: Kakak cantik, ada abang ganteng.
1: Terima kasih Ciguria cantik. Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danzo. Aku udah bisa kenal lagi apa namanya yang bergerak dan apa Danza Kuduro. Eh benar ya?
1: Danza Kuduro. Oh,
0: oke.
3: Danza Danza ya, Danza lagi kerjaannya bersihinnya.
1: Kalau Danza nanti mobil loh.
3: Salam kenal kakak. Kakak Danza.
0: Yang kecil ya suaranya jadinya ya.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita meminta, kalau enggak pendengar setianya harus absen dulu nih. Benar enggak kakak?
1: Iya dong, iya dong. Antri ya, Ciguria ya. Harus antri.
3: Oh gitu ya. Maunya nih peserta dua ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow, ya, nanti ya. Siap. Nanti kita coba ya.
3: Nah, dan kakak dan cel, dan cel saya mau bertanya nih. Tapi ada lagu-lagu baratnya ya, kalau nggak salah ya, menyanyikannya itu. Nah, terus selama kayaknya apa lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada nggak gitu? Nah, seperti apa kalau memang ada? Terus kapan nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu? Ada nggak gitu?
1: Boleh jadwal konser terdekat ya? Oke.
3: Okay. Ini Tebet nih, Tebet tuh luarnya banyak nih tuh musik-musik di Tebet itu.
1: Banyak, kuliner juga banyak banget lagi di Tebet, gimana dong?
3: Siapa aja perutnya di kosongin dulu gitu ya kan?
0: Siap.
3: Kayu ada di sana.
1: Bukan main.
3: Nah, itu saja buat kakak Denzo.
0: Okay.
3: Nanti coba nyanyikan lagunya sedikit aja tanpa musik gitu ya.
0: Oke, kalau gitu.
3: Oke, makasih banyak ya.
0: Makasih banyak, Ciguria.
3: Makasih banyak buat kakak Denzo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Iya.
1: Bye, Ciguria.
0: Oke, itu dari Ciguria ya. Bang Denzo, kita sapa lagi, ada satu lagi nih. Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo, Ayu. Wah, terputus
1: sepertinya Ayu ya. Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Ciguria ya, sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi ditelepon langsung.
0: Oke, kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Oke, belum bayar telepon.
0: Halo, halo.
1: Oke.
0: Nampaknya terputus ini pendengar-pendengar ya.
1: Iya. Jadi tadi Ciguria nanya kapan jadwal konser terdekat gitu loh.
2: Wah,
1: Bang Pur.
2: Orang Tebet ya.
1: Siapa tahu ada jadwal
0: ngomong
1: di Jakarta.
0: Ngomong Tebetnya medok ya, orang Tebet.
1: Orang Tebet. Ya, udah mulai ya.
2: Ciguria dulu saya sering di Tebet.
0: Oh.
2: Di Palbatu.
1: Hmm.
2: Di Tebet juga sering, karena sekolah saya juga di Tebet.
0: Oh gitu. Okay. Baiklah.
1: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
2: Saya Jakarta lah.
1: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
2: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
0: Oh gitu.
1: Oke. Oke oke oke oke oke oke. Nonot nonot bini ya Mas ya.
2: Iya, gara-gara pandemi kemarin.
0: Oh oke.
1: Okay. Oh benar.
0: Itu ya.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Sudah ada pendengar lagi yang bergabung? Kosong ya. Oke. Okay. Kita lanjut kalau, kali ya.
2: Hmm? Kalau show-show aja sih baru kemarin baru pulang. Oke. Okay. Jakarta. Belum ada lagi kalau untuk umum di Jakarta, belum sih. Kalau private-private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya, mungkin Agustus kayaknya.
1: Amin, insya Allah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang dan Zoe itu kemana, mereka itu harus lihat kan update-annya.
2: Ada di IG.
1: Oh.
2: Ada di IG, ada di
1: TikTok
2: ada, di FB juga ada.
1: Oke, jadi di semua media sosialnya atas namanya Danzo ada. Itu ya Bang?
2: Pasti ada info.
1: Okay. Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Ya, kayak gitulah kira-kira.
0: Oke, okay, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
1: 90-an banget.
0: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
2: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
1: Banget lagi.
2: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak. Benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya, 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilahnya, istilah kecilnya ya, orang rilis 5 atau 5 lagu dalam sehari, misal gitu loh.
0: Oke okay.
2: Emang benar banyak banget sekarang ini.
1: Oke oke oke oke.
0: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya.
2: Oke oke.
0: Oke, halo Bu Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
4: Ya halo.
0: Halo.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Shelly.
0: Halo.
1: Halo Teh Dinda, apa kabar Teh Dinda?
4: Kabar Teh baik, barakallah. Iksan gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Teh.
4: Iya syukur, Shelly juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat
1: Teteh.
4: Bawa apa dari Jogja?
1: Bawa Bang Danzo.
4: Bang Danzo, selamat sore.
1: Iya. Yeah.
4: Kalau WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Teteh ngomong sendiri aja ya.
1: Oke.
4: Bung Danzonya dengar kan?
1: Iya, nanti Bung Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh mau tanya apa?
4: Jadi Teteh pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi? Like the Paradise.
1: Place Like Paradise. Oke.
4: Like Paradise.
1: Okay.
4: Jadi itu sama sekali nggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
1: Jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bang Danzo udah jadi pale, bukan bule sekarang.
0: Udah bule. Gawanya keponakannya.
4: Aduh. Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang satu lagu lagi yang Inggris juga. Nanti saya juga mau dengar ya Bung Danzo ya.
1: Iya, oke.
4: Okay. Apa judulnya tadi yang satunya lagi itu Iksan, Shelly?
1: Yang mana? Yang baru.
4: Tadi Bung Danzo bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga. Apa judulnya?
0: Oh, tadi apa yang diciptakan sama Bang Danzo sendiri
1: If
0: ya?
1: If I Could Be ya?
0: Iya.
4: Apa?
1: If I Could Be.
4: If I could be.
1: Yes.
4: Oh ya. Yeah. Oke, nanti coba Bung Danzo lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
1: Oke.
0: Itu saja ya. Teh Dinda.
4: Sepertinya ya. Siapa sih yang nggak tahu Danzo Fudu?
1: Gitu. Oh. Okay.
0: Terima kasih.
4: Bung Danzo, karena Fudu lagu Fudu, mohon maaf. Karena lagu Fudu itu masih Teteh request di beberapa acara request gitu.
1: Karena kan Teteh, kita satu angkatan ya Teh ya.
4: Iya, Sepertinya nggak jauh kali.
0: Baiklah.
4: Teteh penikmat lagu-lagu selorok Indonesia.
1: Oke. Berarti berarti Teteh angkatannya Fudo atau Niki Astria?
4: Berat, bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
0: Berat ya ditanya angkatan ya, Teteh Dinda.
1: Angkatan lama berarti nih. Oke, Teteh, makasih.
0: Oke, Teteh Dinda.
4: Terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Mudah-mudahan bisa secemerlang waktu Bung Danso masih di Fudu.
0: Oke, terima kasih.
1: Thank you, Teteh.
4: Ikan juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
1: Okay. Makasih, Teh.
4: Dan Sally juga ya.
1: Amin. Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
0: Amin. Amin. Terima kasih.
1: Bye-bye. Bye. Okay. Luar biasa lu, Teh Dinda. Itu pertanyaannya tuh, Bang Danzo, gimana tuh? Dia pengen denger, katanya pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be. Salah yang nadanya
0: aja kali ya. Sekalian ini penutup juga, sekalian penutup.
1: Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya, kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026, If I Could Be. If I Could Be.
2: Iya, itu kayak apa? If I could be your lover tonight, I would be what you want me to be. Anything you want me to do, 'cause I know you're gonna be my lover, baby.
0: Woo! Sayang gak ke studio langsung.
1: Iya
0: ya.
1: Iya loh, dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap.
0: Sedap banget.
1: Sedap, sedap, sedap.
0: By the way, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
1: Tapi bener loh, ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengernya ini mah kayaknya ya Bang ya.
0: Iya gak sih?
2: Ya sebenarnya pop juga sih.
1: Pop R&B malah ya. R&B jatuhnya nih pop R&B, heeh. Karena nada-nadanya tuh asik gitu.
2: Ada denger Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin lagu ini.
0: Wow, keren banget.
1: Inspired by.
0: Oke, Bang Danzo, terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Sukses
1: selalu, amin.
0: Betul,
1: amin.
0: Kita doain pokoknya singlenya meledak langsung ya.
1: If I Could Be, ya jangan lupa. Jadi buat semua pendengar, dengerin single terbarunya dari Bang Danzo. If I Could Be di semua digital platform. Benar ya, Bang ya?
2: Ya, terima kasih.
0: Thank you, Bang Danzo.
1: Terima kasih banyak, Bang Danzo. Sehat, sukses selalu. Salam buat keluarga.
0: Yo, thank you, bye-bye. Ya, Isan, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danzo yang judulnya Jengkal Kaki.

0: Indonesia. Inspirasikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, balik lagi ya.
0: Kita balik lagi akhirnya ya. Karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
1: Betul.
0: Mohon maaf banget. Kenapa akhirnya lama banget kita gak nongol-nongol ya. Iksan,
1: karena
0: ya,
1: dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap
0: masuk,
1: bergabung. Nah, bergabung sama kita untuk telepon gitu. Betul. Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya.
0: Iya.
1: Via WhatsApp di 0811 7972 7912.
0: Okay.
1: Sambil kita
0: ngobrol-ngobrol ya.
1: Ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang aduhai ini aduhai, awet sekali ya. Mbak Lucy Wilang.
0: Halo Mbak Lucy.
2: Halo.
1: Halo, selamat siang. Apa kabar mbakku?
2: Yang baik, baik.
1: Lagi di mana, Mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
0: Kan ketebak kan, mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya Mbak Lucy ya, langsung aja mungkin kita nanya ya. Ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa? Acara apa?
1: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
1: Oh, 1 sampai 17 tahunnya. Agustus. Oke, baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta di auditorium.
1: Oke.
2: Nah, sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
1: Oh tunggu, ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz tapi di audisi.
1: Oh.
2: Ya karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in studio festival namanya.
1: Okay.
2: Saat mereka mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri.
1: Okay.
2: Nanti akan ditayangkan di Spotify langsung.
1: Langsung diproduksi ya?
0: Oke. Okay.
2: Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya, mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
1: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti, aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
1: Oh nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy. Iya benar ya.
2: Betul.
1: Oke, nice keren banget. Ya? Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya karena
1: ke-11. Oke, nice.
2: Tahun ke-11.
1: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11. Kenapa?
2: Boleh sombong dikit jadi.
1: Boleh dong. Boleh, ini ajangnya soalnya.
2: Jester yang beredar di seluruh Indonesia yang sudah di papan atas itu coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival nggak? Gitu.
1: Oke, boleh tahu nggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin, dari Bandung, dia pianis.
1: Oke.
2: Okay. Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
0: Wow, okay, itu ya.
2: Itu kemudian Barry Lee Kumahua tentunya.
1: Oh iya, okay. Salah satu The Dengkot itu ya.
2: Terus kemudian kita kebawa juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
1: Kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya.
1: Dahsyat itu juga.
2: Kan dahsyat lagi, jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi juri untuk audisi offline, tapi setelah itu bisa nge-jamming sama mereka.
1: Wow, ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
0: Boleh karena, mungkin Mbak Lucy ya?
1: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: Oh ayo, silakan, kita masih open audisi online, jadi nggak usah takut online. Lihat di IG-nya icsl.studio, itu ada syaratnya. Ya hubungi, pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Nggak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
0: Oh jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI, RRI Yogyakarta.
1: Oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo, terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, gimana lagi, atau Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
1: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya kan ada RRI-nya.
1: Oh iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
0: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
1: Iya, Mbak Lucy, terima kasih.
0: Di Indonesia Nasional.
1: Tapi ternyata waktu kita mepet banget,
0: Mbak
1: Lucy.
0: Karena sudah mepet banget ini, Mbak Lucy ya.
2: Sekarang. Terima kasih sekali.
1: Okay. Sama-sama sekali lagi, sukses buat Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Wilar. Okay. Thank you, Mbak.
0: Thank you, Mbak Lucy.
1: Oke, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan buat kalian pendengar. Mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
0: Betul banget.
1: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
0: Betul banget.
1: Sekali lagi terima kasih banyak ya buat semua pendengar kita yang luar biasa tetap setia nemani kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
0: Iya,
1: tapi
0: benar,
1: kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
0: Wah, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
1: Yes, aku Isan Tarore
0: dan saya Serena Jamil. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 6,7 Pro 1 Kendari.
1: Dari kanal informasi dan inspirasi, pendengar, selamat sore. Sudah bersama tadi dengan musik request 100% Indonesia berjaringan untuk di hari ini. Dan sore hari ini saya Jihan Winazir menemani Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Untuk sesaat lagi ya, tepat di pukul 16, kembali akan kami informasikan atau mengupdate ya seputar lalu lintas bersama dengan teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari.
0: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id. Traffic update. Traffic update. Traffic update.
1: Sore hari ini kita sudah bersama dengan Bribtu Dinda yang akan menginformasikan seputar lalu lintas ya. Apakah padat ya di hari Selasa ini atau seperti apa? Saya mau menyapa terlebih dahulu untuk Bribtu Dinda yang sudah siap sepertinya ya. Selamat sore Bribtu Dinda.
4: Selamat sore rekan Jihan.
1: Bagaimana kabarnya untuk hari ini?
4: Kabar baik rekan Jihan. Untuk rekan Jihan bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik juga, dan pastinya saya sudah tidak sabar menantikan update informasi seputar lalu lintas dari Bribtu Dinda. Silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Saya Bribtu Dinda dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya agar perjalanan Anda semakin aman dan nyaman. Baik, dapat kami laporkan pada titik pertama di Bundaran Abu Nawas. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Dapat kami pantau dari arah Bundaran Tank menuju Triping, mulai mengalami peningkatan volume kendaraan karena saat ini bertepatan dengan jam kepulangan aktivitas masyarakat dan kantor. Begitu juga dari arah Triping menuju Bundaran Tank. Pada sore hari ini dapat kita lihat bahwa kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 dan sesekali terdapat kendaraan besar dari arah Triping menuju Indogrosir. Untuk cuaca pada sore hari ini terpantau cerah sehingga jarak pandang aman untuk berkendara. Beralih pada titik selanjutnya yaitu Bundaran Pesawat. Kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Sama seperti di Bundaran Abu Nawas, terdapat juga mengalami peningkatan volume kendaraan yang disebabkan aktivitas masyarakat pada sore hari. Dan untuk cuaca terpantau cukup cerah, kami juga menginformasikan bahwa di sekitar Bundaran Pesawat terdapat banyak penjual jajanan sehingga banyaknya masyarakat yang singgah ataupun melipir untuk berbelanja. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk selalu

0: berhati-hati dan menjaga jarak aman kecepatan Anda. Demikian laporan kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini, kembali bersama rekan Jihan.
1: Iya, untuk di luar kota Kendari bagaimana nih situasi dan kondisinya, Bripto Dinda?
0: Baik, rekan Jihan, mohon maaf untuk saat ini. Maaf rekan Jihan, dapat kami pantau di Pelabuhan Kolaka. Terpantau situasi arus lalu lintas landai dikarenakan kondisi di pelabuhan yang juga belum adanya aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan. Jadi kondisi arus lalu lintas terpantau landai. Demikian rekan Jihan.
1: Ya, dan cuaca juga sama ya, cukup cerah untuk di sore hari ini. Terima kasih untuk informasinya, Bripto Dinda. Namun sebelum berakhir, mungkin bisa memberikan imbauan juga untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, silakan.
0: Oke, terima kasih rekan Jihan. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas, menjaga jarak aman antar kendaraan, serta mengutamakan keselamatan selama berkendara. Bagi pengendara sepeda motor, pastikan menggunakan helm standar nasional Indonesia dan mengaitkan tali helm dengan benar. Jadilah pelopor keselamatan dalam lalu lintas. Saya Bripto Dinda, kembali bersama rekan Jihan.
1: Terima kasih untuk Bripto Dinda atas informasinya, dan kembali kami nantikan informasi lainnya besok di pagi hari dan sore hari. Salam untuk teman-teman yang lain di sana, salam sehat dan selamat sore.
0: Sore,
1: ya baiklah pendengar dan juga pemirsa Pro Satu RRI Kendari, demikianlah tadi informasi seputar lalu lintas bersama dengan teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara untuk di Traffic Update.
2: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

Mungkin hari ini banyak yang berkata astaga ya, terutama untuk Anda pendukung Jerman dan juga Belanda untuk di Piala Dunia 2026 ya. Jadi dua raksasa Eropa ini, Jerman dan Belanda, secara mengejutkan ini tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 32 besar setelah dikalahkan oleh Paraguay dan juga Maroko. Dan yang spesialnya atau yang bikin astaga juga ya, dari dini hari tadi sampai pagi tadi ya, kedua pertandingan ini tuh sama-sama melalui drama adu penalti ya, pendengar. Dan hasil pertandingan babak gugur ini menorehkan kejutan besar ya, karena kedua tim unggulan tersingkir hanya dalam hitungan jam. Untuk Jerman versus Paraguay tadi hasil akhir untuk skor adu penalti itu 3-4 ya. Lalu juga Belanda versus Maroko itu dengan skor adu penalti 2-3. Kemenangan untuk Maroko, pendengar. Wah, ini cukup mendebarkan, seperti kalau misalnya Anda mendengarkan ya di Pro 1 RRI Kendari, ada yang namanya debar, dengar bareng ya, termasuk saya nggak nonton tapi dengar di Pro 1. Ini cukup menegangkan ya, dua pertandingan di hari ini antara Jerman versus Paraguay dan juga Belanda versus Maroko ya. Apalagi tadi pas Belanda pendengar, di mana sempat imbang juga gitu ya, 1-1. Dan akhirnya Maroko itu sukses mengunci tiket 16 besar setelah melalui drama tendangan adu penalti ya, dengan skor 3-2, kemenangan untuk Maroko. Dan untuk di hari ini, dini hari nanti tanggal 1 Juli ya, mendengar besok ini, di pukul 1 malam, jangan lupa Anda bisa mendengarkan melalui Pro 1 RRI Kendari untuk pertandingan antara Pantai Gading versus Norwegia ya. Dan juga saya yakin banyak yang menantikan pertandingan Prancis versus Swedia besok juga nih pendengar ya, pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Intinya Anda harus mendengarkan Pro 1 RRI Kendari ya, karena selama Piala Dunia ini pertandingan-pertandingan yang menarik ya, itu akan hadir di ruang dengar Anda. Jadi pastikan selama Piala Dunia, RRI Kendari menjadi teman Anda.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Tak biasa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan sini nih, makan dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih terus bersama pendengar untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru saja stay tune bersama kami ya di 96,7 atau melalui aplikasi RRI Digital. Untuk sore hari ini di program Kentongan ya, kembali kami mengupdate informasi salah satunya mengenai kebencanaan pendengar. Dan hari Rabu kemarin ya, di tanggal 24 Juni 2026 waktu setempat, di Venezuela itu telah terjadi gempa kembar ya, di mana gempa pertama ini berkekuatan magnitudo 7,2 dan gempa kedua guncangannya lebih kuat yaitu 7,5 pendengar. Dan korban jiwa akibat gempa kembar dengan kekuatan dahsyat ini dilaporkan terus bertambah. Hingga kini proses evakuasi dan juga pencarian korban masih terus dilakukan. Dua gempa yang oleh Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS disebut dengan fenomena gempa bumi double atau gempa kembar ini menyebabkan banyak bangunan runtuh, pendengar, lalu juga merusak bandara utama Venezuela dan memicu kekhawatiran akan jatuhnya banyak korban jiwa. Sekitar dua hari usai gempa melanda ini dilansir oleh AFP dan juga Reuters ya, di hari Sabtu kemarin tanggal 27 ya, warga Venezuela mulai dilanda frustasi karena lambannya bantuan di beberapa area yang terdampak paling parah, termasuk negara bagian La Guaira pendengar. Di wilayah ini, warga dan relawan setempat ini terpaksa membongkar puing bangunan dengan tangan kosong karena memang minim ya alat berat serta tidak adanya kehadiran pejabat resmi. Pemerintah Venezuela mengumumkan bahwa sedikitnya 1.430 orang tewas akibat gempa kembar ini, kemudian sebanyak 3.360 orang lainnya mengalami luka-luka. Pemerintah Caracas menyebut sebanyak 172 orang diyakini itu masih terjebak reruntuhan bangunan yang ambruk akibat gempa. Dan lebih dari 50.000 orang lainnya, pendengar, ini masih dilaporkan ya hilang usai gempa mengguncang.

0: Venezuela, pendengar ya. Jadi selain memang sudah diumumkan juga ya oleh pemerintah Venezuela bahwa sedikitnya 1.430 orang tewas akibat gempa kembar, lalu 3.360 orang lainnya juga mengalami luka, serta masih lebih dari 50 ribu orang lainnya dilaporkan juga masih hilang ya. Terdapat belasan warga negara asing di antara korban tewas akibat gempa Venezuela juga, pendengar. Laporan dari AFP menyebutkan setidaknya 19 warga negara asing dikonfirmasi tewas di Venezuela akibat gempa dahsyat ini. Dan warga negara asing ini berdasarkan data AFP terdiri 9 warga Portugal, 5 warga Spanyol, 2 warga Brasil, 2 warga China, dan juga 1 warga Italia Venezuela. Otoritas Venezuela melaporkan bahwa sedikitnya 300 gempa susulan tercatat melanda negara ini, dan setelah itu terjadi setelah gempa kembar dahsyat yang mengguncang ya, pendengar. Jadi sejak pukul 18:03 waktu setempat pada tanggal 24 Juni telah mencatat ya, bahkan sehingga hari ini ya, itu telah mencatat 302 peristiwa seismik ya. Selain dua gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 dan juga 7,5, terdapat 300 peristiwa seismik lainnya yang merupakan gempa susulan. Ini laporan dari Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez ya, dalam pidato yang disiarkan melalui televisi pemerintah VTV dari Venezuela. Gempa susulan ini juga terjadi di sepanjang 3 patahan geologis utama yang melintasi wilayah Venezuela. Dan gempa susulan terbaru itu tercatat berkekuatan 4,9. Ini kalau dilihat dari laporan yang dirilis oleh Reuters ya, dirasakan oleh warga Venezuela pada hari Jumat kemarin. Dan juga gempa susulan ini sebagian besar dirasakan di area Caracas dan kota Maracay.
1: Kanal informasi dan inspirasi 96,7 Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terburuk.

Gemah Saripati Maju ya. Jadi pastikan untuk Anda yang ingin mengupdate informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 4, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Megahertz Prosa.

0: Kita bergabung bersama dengan RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk di Gemah Saripati Maju.
1: Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana serta Toli-Toli melalui RRI Mamuju edisi 30 Juni 2026 bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar, kita menuju ke RRI Palu di sore hari ini. RRI Palu, selamat sore.
2: Selamat sore, kami hadirkan informasi dari RRI Palu, pendengar dan pemirsa. Upaya penyelundupan narkoba melalui jalur udara yang berhasil digagalkan kepolisian dipastikan tidak ada keterlibatan pihak bandara. Berikut laporan Nita Surbakti.
3: Kasus hukum terhadap pelaku yang berupaya menyelundupkan narkoba ke Sulawesi Tengah melalui jalur udara hingga saat ini masih terus berjalan. Dires Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring mengatakan, dari hasil pemeriksaan narkoba yang berhasil diamankan April lalu di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, dikirim dari Provinsi Riau dengan tujuan Palu. Diakui tersangka yang berhasil diamankan hanya sebagai kurir, di mana setelah sampai di Palu, barang tersebut akan diserahkan kepada orang yang hingga saat ini masih menjadi DPO kepolisian. Sementara terkait dengan adanya dugaan keterlibatan petugas bandara dalam upaya penyelundupan narkoba ke Palu, Dires Narkoba Pribadi Sembiring membantah tegas. Menurutnya, lolosnya narkoba di bandara karena semakin canggihnya upaya pelaku dalam menyelundupkan narkoba, dan hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap orang maupun barang yang masuk ke wilayah ini.
4: Yang kemarin juga viral yaitu tangkapan di bandara. Ini barang bukti yang didatangkan oleh para pelaku ini, oleh para kurir ini dari Riau dibawa ke Sumatera Barat, kemudian dari Sumatera Barat dibawa ke Jakarta Palu. Nah, yang saat ini, yang ini juga yang membuat sedikit agak heboh. Apakah ada petugas kedua? Saya nyatakan hari ini tidak. Ya. Mungkin hanya kelengahan dari bandara, karena mereka menggunakan modus operandi yang cukup luar biasa lah. Mereka mempelajari tata cara orang masuk ke bandara, X-ray dan lain, dan mereka menemukan kelemahan itu yang mereka manfaatkan, dan saya sudah sampaikan kepada bandara.
3: Dires Narkoba Polda Sulawesi Tengah Pedi Sembirik menekankan, di tengah semakin masifnya upaya pemberantasan narkoba, upaya pelaku dan bandar juga tak kalah masif dalam menjual barang terlarang tersebut. Menyadari semua pihak, khususnya masyarakat, agar penegak hukum dalam memerangi narkoba. Di antaranya dengan melaporkan kepada petugas bila mengetahui adanya transaksi narkoba. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk melindungi diri serta keluarga dari bahaya penggunaan narkoba.
2: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Adinda dari RRI Palu. Dan pendengar, selanjutnya beralih ke informasi dari RRI Mamuju, di mana Sekda Sulawesi Barat peringatkan dampak gadget bagi anak. Reporter Muhammad Ilham melaporkan.
5: Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengingatkan dampak negatif penggunaan gadget yang tidak teratur bagi anak-anak. Hal itu ia sampaikan usai upacara Hari Keluarga Nasional di Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin 29 Juni 2026. Ia menjelaskan, gadget kini mudah hadir di tengah keluarga dan membawa arus informasi digital yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak jika tidak diawasi dengan baik oleh orang tua. Menurutnya, informasi yang masuk lewat gadget cenderung langsung diterima anak yang belum cukup usia untuk memilah dan menyaring, sehingga keluarga harus aktif mengatur pola penggunaan pragma.
6: Kalau penggunaan gadget itu tidak kita atur sedemikian rupa, maka ini bisa membawa dampak yang kurang baik, karena informasi-informasi itu cenderung bisa diterima oleh anak-anak kita yang belum usia mungkin untuk bisa memilah atau menyaring. Oleh sebab itu, tadi bagi tempat anak-anak, jangan biarkan anak-anak tahanan juga, sehingga lari mencari pelarian di luar.
5: Junda Maulana mengajak ayah dan ibu di Sulawesi Barat untuk sama-sama bertanggung jawab mendampingi anak menggunakan gadget agar mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, berkarakter, dan berguna bagi bangsa, negara, serta agama. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Demikian pendengar informasi dari RRI Mamuju, selanjutnya kita menuju RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Andi Nur Syamsu di sana. Selamat sore rekan Andi Nur Syamsu.
7: Selamat sore rekan Nita Wahyuni di Mamuju.
1: Baik, silakan informasinya.
7: Terima kasih. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskum Perindak Kabupaten Buol terus melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM yang ada di daerah itu agar memiliki nomor induk berusaha NIB, karena kepemilikan NIB sangat penting untuk memperlancar operasional, memberikan perlindungan hukum, serta mempermudah akses ke berbagai fasilitas pemerintah dan pembiayaan perbankan. Mengenai hal itu, selengkapnya akan dilaporkan reporter Ahmad Mukadas.
8: Saudara, nomor induk berusaha NIB adalah identitas resmi pelaku usaha di Indonesia yang berfungsi sebagai bukti legalitas, di mana kepemilikan NIB sangat penting untuk memperlancar operasional, memberikan perlindungan hukum, serta mempermudah akses ke berbagai fasilitas pemerintah dan pembiayaan perbankan. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskum Perindak Kabupaten Buol, Agus Zainal Abidin saat diwawancara RRI mengungkapkan, sejauh ini pihaknya terus melakukan pendampingan terhadap seluruh pelaku UMKM yang ada di daerah berjuluk Kota Berkah Buol, agar seluruhnya memiliki nomor induk berusaha NIB. Selain itu, sejumlah pelaku UMKM yang akan mengurus perizinan dipersyaratkan mengurus NIB, sebab selama ini pelaku UMKM yang mengurus administrasi terbentur pada persoalan tidak mempunyai NIB. Di sisi lain, pihaknya secara persuasif juga menyampaikan bahwa hal itu bukan menjadi kepentingan dari dinas terkait, melainkan menjadi kepentingan dari pelaku UMKM itu sendiri, terutama yang ada di wilayah Kabupaten Buol, guna pengembangan dan peningkatan dari usaha yang digeluti.
9: Artinya secara persuasif kita sampaikan bahwa ini bukan untuk kepentingan kita dinas, tapi ini untuk kepentingan justru pelaku sendiri, sehingga pembinaan apapun yang kita lakukan dari pelaku sendiri tidak proaktif, kemudian tidak bersinergi dengan kita di dinas yang melakukan pendampingan, itu tidak akan jalan mulus, pasti banyak hambatan.
8: Menurut Kadiskum Perindak Kabupaten Buol, sejauh ini terdapat kurang lebih 3.696 pelaku UMKM yang telah memiliki NIB dengan persentase baru mencapai kurang lebih 20%, di mana persentase yang ada saat ini dinilai masih sangat kecil jika dibandingkan dengan banyaknya pelaku UMKM yang ada dan tercatat di daerah itu. Namun ke depan, diharapkan seluruh pelaku UMKM secara profesional agar usaha yang digeluti memiliki segera NIB.
9: Tapi kan kita tidak bisa juga memaksa bahwa ada beberapa, bahkan banyak, yang masih menganut pola tradisional pengelolaannya. Jadi mereka masih, yang penting kita pasarkan tetangga-tetangga, apa, padahal kan maunya kita, apalagi kemarin kita masuk tim tata ruang untuk perizinan tile modern, kita sampaikan ada 5 ini, Alfamart yang mau dibuka, salah satu persyaratan yang saya sampaikan ke pihak retail bahwa kita minta etalase khusus produk lokal.
8: Kadiskum Perindak Kabupaten Buol ini berharap kepada seluruh pelaku UMKM di daerah itu agar segera mengurus nomor induk berusaha NIB agar memudahkan syarat pengajuan pinjaman modal seperti kredit usaha rakyat KUR di berbagai bank.
7: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali bersama rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Andi Nur Syamsu dan rekan-rekan dari RRI Toli-Toli atas informasinya. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Makassar bersama dengan rekan Syaiful Malik di sana. Selamat sore rekan Syaiful Malik.
10: Selamat sore Nita.
1: Apa kabar di sana dengan sehat. Rekan-rekan dari RRI Makassar?
10: Alhamdulillah, semoga Nita juga dan rekan-rekan di RRI Mamuju sehat.
1: Baik, silakan informasinya.
10: Baik Nita, terima kasih, dan pendengar, kami hadirkan wawancara rekan kami Fitriani Rahman terkait pemerintah diharapkan melakukan pengendalian harga minyak goreng, dan berikut wawancaranya bersama akademisi Universitas Negeri Makassar Ridwan Tikolah di Pandu Fitriani Rahman.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara. Kali ini masih dengan kondisi pasar tentang kenaikan harga minyak kita yang menjadi minyak goreng, yang tentunya diharapkan membantu masyarakat, tetapi kondisi ini kemudian dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, seperti apakah kemudian pemerintah diharapkan berkontribusi untuk melakukan pengendalian? Kali ini saya bersama dengan salah seorang pengamat ekonomi, Dr. Bung Ridwan Tikola. Assalamualaikum, Bung Ridwan.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri.
11: Beberapa waktu yang lalu memang kita sudah melihat hasil di pasaran bahwa minyak kita itu mengalami kenaikan harga karena bahan baku yang memang juga mengalami kenaikan. Kemudian ternyata ini tidak berlangsung seperti yang diharapkan masyarakat, karena kenaikan ini kemudian masih terus sampai saat ini. Sepertinya pasar ini seperti apa sih sebenarnya, Bu Ridwan? Biasanya kan ada waktu yang turun, ini kondisinya tetap pada kondisi yang naik begitu harganya.
12: Ya, makasih Mbak Fitri. Yang pertama bahwa setahu saya dan sampai hari ini pengumuman dari pemerintah tentang harga ECO tinggi atau HET dari minyak kita sebagai minyak yang disebutkan tadi ya, untuk menjadi apa, minyak utama bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau. Pengumuman resmi sebenarnya belum ada yang saya tahu ya. Tapi jadi masalah ini adalah itu di dalam pasar-pasar tradisional sudah mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan, sampai 25-30%. Saya baca tadi ada beberapa pasar yang sudah sampai harganya 22.000 dari harga 15.700 HET. Nah, pertanyaan kemudian ini yang menaikkan pedagang pasar itu kah, atau memang di dalam proses pembelian oleh mereka? Ini yang kita juga pikir, kok bisa naik harga seperti itu kalau tidak ada kenaikan harga dari rantai pasokan. Nah, ini menjadi tanda tanya bagi kita, dan saya yakin tidak mungkin pedagang eceran itu yang menaikkan harganya kalau harga belinya itu masih sama dengan yang sebelumnya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Mungkin ini perlu survei ke pedagang apa penyebabnya sehingga mereka menaikkan harga. Karena saya yakin mereka tidak akan menaikkan harga kalau rantai pasokan itu berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Tidak ada kenaikan harga di awal dari produksinya ya. Itu yang menjadi pertanyaan kita juga sampai hari ini, karena ternyata terjadi kenaikan harga meskipun pemerintah tidak menaikkan harga minyak kita tersebut. Itu barangkali Mbak Fitri.
11: Ya, kalau memang melihat kondisi sebelumnya, alasan kenaikan itu adalah
12: kenaikan CPO.
11: Ya, bahan baku dari minyak sawit dan juga packaging untuk ini mengalami kenaikan. Nah, yang terasa kan masyarakat mungkin yang dibutuhkan oleh masyarakat kita sekarang adalah pengendalian itu sendiri, Bung Ridwan. Apakah kemudian memang pemerintah diharapkan bisa membantu agar tidak terjadi kesulitan terhadap minyak goreng ini oleh masyarakat kita?
12: Ya, seharusnya pemerintah memang menurut saya harus melakukan pengawasan di pasar ya. Atau mungkin melakukan survei pasar dulu terkait dengan harga ini. Karena ini adalah hal yang bisa berdampak besar terhadap kebutuhan minyak goreng masyarakat. Dan kita tahu bahwa di kita pernah terjadi hanya karena kelangkaan minyak goreng itu membuat ekonomi kita malah ikut terpengaruh ya. Nah, karena banyak UKM-UKM, perusahaan-perusahaan kecil itu yang memang membutuhkan minyak goreng itu jadinya jalan, tapi harganya menjadi mahal, dengan sendirinya mungkin pembelinya akan berkurang, menunda karena bukan kebutuhan utama, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap ekonomi kita. Oleh karena itu sebenarnya kita berharap pemerintah menyikapi ini, mencoba melakukan survei ke pasar apa penyebabnya sehingga ini bisa terjadi, karena sangat anomali ini harga dasarnya tidak dinaikkan menurut pengakuan pemerintah yang sampai sekarang memang belum diumumkan, tetapi di masyarakat terjadi kenaikan harga tersebut. Ya, tapi ya, tapi mungkin satu hal, saya berpikir kalau misalnya terjadi kenaikan itu boleh jadi karena efek dari kenaikan BBM ini yang menyebabkan rantai pasokan, terutama misalnya distribusinya sampai ke pedagang itu menjadi naik harga transportnya ya, atau harga angkutannya atau biaya angkutnya ini yang mungkin naik. Itu salah satu estimasi saya mengapa itu bisa naik. Tapi setidaknya HET itu memang harus dilihat oleh pemerintah bahwa bukan hanya persoalan kenaikan CPO sebagai bahan baku, tapi rantai pasokan untuk sampai ke pengecer itu harus dilihat. Jangan-jangan terjadi kenaikan harga dari biaya transportasi akibat kenaikan harga BBM yang ada sekarang ini. Itulah.
13: Baik, ya. Terima kasih banyak Bung Ridwan.
12: Ya, terima kasih Mbak Fitri.
13: Ya, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Pendengar, demikian wawancara Fitriani Rahman bersama Akademisi Universitas Negeri Makassar Ridwan Tikola, dan demikian informasi dari RRI Makassar. Saya Saiful Malik bersama rekan Eka, kembali ke Nita di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Makassar. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Rizka Harlina di sana. Rekan Rizka, selamat sore.
15: Selamat sore Nita.
1: Baik. Rekan Rizka, silakan informasinya.
15: Baik, dari Kota Bau, informasi yang kami sampaikan terkait penyandang disabilitas datangi DPRD Bau-Bau, pertanyakan progres Raperda disabilitas. Mereka turut menyayangkan selama proses penyusunan Perda organisasi disabilitas belum dilibatkan maksimal. Padahal mereka lah yang paling memahami kebutuhan dan persoalan yang akan diatur dalam Perda tersebut. Berikut laporan Hero Mulkuwatullah.
16: Karena dari proses pembahasan awalnya kami tidak dilibatkan secara maksimal ya, karena waktu seminar awalnya itu saja kami teman-teman tidak ada yang diundang sebagai peserta.
17: Puluhan penyandang disabilitas dari berbagai organisasi di Kota Bau-Bau untuk kesekian kalinya kembali mendatangi kantor DPRD Kota Bau-Bau untuk mempertanyakan perkembangan penyusunan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang penyandang disabilitas. Ranperda yang merupakan inisiatif DPRD sejak tahun 2025 itu dinilai penting untuk segera dituntaskan sebagai payung hukum dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Bau-Bau. Aspirasi itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat RDP yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah Bamus DPRD Kota Bau-Bau pada Senin kemarin. Rombongan penyandang disabilitas diterima langsung Ketua DPRD Kota Bau-Bau Adin Jufri didampingi Wakil Ketua DPRD Ardiansyah Farmin. Forum Tan Persaudaraan Penyandang Disabilitas Forepdis Kota Bau-Bau Laode Fridi mengatakan pembahasan Ranperda masih berada pada tahap penyempurnaan dan sinkronisasi dengan sejumlah peraturan daerah lainnya sebelum memasuki proses di wilayah Kementerian Hukum. Laode Fridi melalui komunitas disabilitas belum dilibatkan, padahal merekalah yang paling memahami kebutuhan dan persoalan yang akan diatur dalam Perda tersebut.
16: Kami pastikan bahwa Perda ini betul-betul bisa menjawab harapan dan tantangan masa depan penyandang disabilitas Kota Bau. Nah, jangan sampai Perda ini masih ada hal-hal yang belum termuat dalamnya, karena dari proses pembahasan awalnya kami tidak dilibatkan secara maksimal ya, karena waktu seminar awalnya itu saja kami teman-teman tidak ada yang diundang sebagai peserta ya, saya secara pribadi hanya diundang sebagai sumber, kemudian di seminar akhir sebagai itu sudah kami tidak diundang, saya sendiri tidak ada undangan, jadi saya tidak tahu apa yang dibahas dalam.
17: Sementara itu Ketua DPRD Kota Bau-Bau Adi menyampaikan naskah akademik keran Perda penyandang disabilitas. Ini pembahasan memasuki tahap penyusunan batang tubuh dan DPRD akan kembali mengundang organisasi penyandang disabilitas terhadap substansi Perda. DPRD juga, lanjut Ardin Jufri, akan membuka ruang bagi organisasi penyandang disabilitas dan masukan terhadap naskah akademik maupun substansi yang akan dimuat dalam batang tubuh Perda.
18: Jadi tadi kita sudah kasih dokumen NA biar mereka telaah apa yang menjadi kekurangan. Jadi itu kami kasih ruang untuk teman-teman disabilitas untuk apa yang belum tertuang dalam dokumen NA. Artinya di nanti di petang tubuh nanti akan di
17: Tahui Perda disabilitas ini merupakan tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 pemerintah daerah di seluruh tanah air untuk membentuk peraturan daerah terkait penyandang disabilitas. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
15: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
19: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan Sekorwil 4 edisi 30 Juni 2026. Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Ada rekan Yuni Safirah di sana. Rekan Yuni, selamat sore.
20: Baik, selamat sore rekan Nita Wahyuni.
1: Baik, silakan informasinya dari Ampana.
20: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini terkait akibat perputaran ekonomi sulit karena sempitnya lapangan kerja. Pelaku usaha di Toja Una-Una dorong pemerintah Kabupaten Toja Una-Una kelola potensi untuk lapangan kerja baru. Selengkapnya oleh Irsan Raginda.
21: Meski Kabupaten Toja Una-Una telah keluar dari zona tertinggal, namun masyarakat setempat masih merasakan kesulitan terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini tidak cuma dirasakan oleh masyarakat kecil, bahkan dari kalangan pelaku usaha pun juga turut mengeluhkan sulitnya perputaran ekonomi di daerah ini. Menurut Safri Lahai, salah satu pelaku usaha kafe, satu-satunya jalan keluar dalam lesuhnya perekonomian ini, pemerintah Kabupaten Toja Una-Una harus segera membuka lapangan kerja baik dari sektor pariwisata, perikanan, pertanian, UMKM, maupun di bidang pertambangan.
22: Di Kabupaten Tojonola, kebutuhan hidup sehari-hari ini susah sekali. Saya saja sebagai pelaku usaha, hari ini saya merasakan bahwa ternyata uang di Tojonola sangat sulit. Satu-satunya jalan, pemerintah harus cepat memikirkan masalah ini. Apa saja yang ada di Tojonola itu harus kita kelola, agar supaya lapangan pekerjaan di Kabupaten Tojonola ada.
21: Menurut Safri, kebutuhan hidup yang terus meningkat setiap waktu tidak sebanding dengan hasil atau pendapatan yang diperoleh akibat sulitnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Toja Una-Una. Karena itu, ia berharap Pemkab Touna mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat di daerah ini. Irsan Raginda melaporkan.
20: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih atas informasi yang dapat dilaporkan dari RRI Ampana. Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI Bone. Rekan-rekan dari RRI Bone, ada rekan Arfiani di sana. Selamat sore.
23: Selamat sore, Nita.
1: Baik, rekan Arfiani, silakan informasinya dari RRI Bone.
23: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, orang tua siswa di Bone tolak wacana penghentian program makan bergizi gratis. Lengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
24: Wacana mengenai penghentian program makan bergizi gratis atau MBG menuai penolakan dari para orang tua siswa di Kabupaten Bone. Mereka berharap pemerintah tetap melanjutkan program tersebut karena dinilai memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesetaraan sosial siswa di sekolah. Salah satu orang tua siswa SD Impres 581 Tibojong, Kecamatan Tanah Tratang Timur, Agus menyatakan, kehadiran program MBG sangat membantu meringankan beban orang tua dalam menyiapkan bekal setiap pagi. Selain itu, keteraturan jadwal pemberian makan membuat anak-anak lebih disiplin dalam mengonsumsi asupan bergizi tepat waktu, sehingga resiko penyakit seperti ma pada anak dapat diminimalisir. Lebih jauh, program ini juga dinilai mampu menghilangkan kesenjangan sosial di lingkungan sekolah. Sebelum adanya MBG, perbedaan jenis bekal yang dibawa siswa kerap menimbulkan rasa diskriminatif dan pengucilan terhadap anak dari keluarga kurang mampu. Kini seluruh siswa menikmati makanan yang sama tanpa memandang latar belakang ekonomi.
25: Saya selaku orang tua tidak sependapat dan tidak sepakat karena kehadiran MBG sangat membantu kita para orang tua terutama di dalam menyiapkan makanan untuk anak-anak kami di sekolah. Dan alhamdulillah sejak adanya program MBG, kini orang tua tidak lagi direpotkan dengan hal itu, dan anak-anak juga bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi dan tidak lagi ada rasa ketakutan dari orang tua anak-anak bisa kena makan terlambat makan karena jadwal makanan. Kehadiran program MBG juga menghilangkan diskriminatif di dalam sekolah, perlakuan diskriminatif terhadap anak.
24: Untuk itu Agus berharap agar keberlanjutan MBG tetap menjadi prioritas demi memastikan pemenuhan gizi anak-anak di sekolah terus terjaga dengan baik.
23: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke rekan kita di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Bone di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti laporan langsung dari rekan Muhammad Ahyan Irsyada dari RRI Mamuju terkait dengan pembentukan kantor Bea Cukai di Sulawesi Barat yang tinggal menunggu keputusan dari Menteri Keuangan. Bersama dengan laporannya di sore hari ini, kita akan mencoba terhubung dengan rekan Muhammad Ahyan Irsyada. Baik, rekan Ahyan, selamat sore.
0: Selamat sore, rekan Nita.
1: Baik, silakan informasinya.
0: Ya, pendengar RRI di mana saja berada, pembentukan kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC di Sulawesi Barat terus menunjukkan perkembangan. Kesiapan gedung dan sumber daya manusia dinyatakan sudah terpenuhi. Proses pembentukan kantor tersebut kini tinggal menunggu keputusan Menteri Keuangan sebelum resmi beroperasi di Sulawesi Barat. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan atau DJPB Sulawesi Barat, Sakran Rudi, saat ditemui RRI Mamuju, Senin 29 Juni 2026 mengatakan, secara fisik gedung yang akan ditempati telah siap. Kawasan kantor keuangan tersebut memang dibangun untuk mendukung keberadaan masing-masing Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan. Sakran Rudi menjelaskan, keberadaan Bea Cukai di Sulawesi Barat akan berperan penting dalam memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas barang yang keluar dan masuk wilayah Sulawesi Barat, khususnya terhadap peredaran barang ilegal. Yang menambahkan kesiapan sumber daya manusia maupun sarana-prasarana telah terpenuhi. Saat ini proses pembukaan kantor DJBC di Sulawesi Barat tinggal menunggu keputusan Menteri Keuangan.
2: Progres Pak, dibukanya PPBC itu menunggu keputusan Menteri Keuangan yang biasanya dilakukan bersama secara organisasi. Jadi kalau Kementerian Keuangan itu dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pajak, Perbendaharaan, DJKN, Bea Cukai. Jadi mereka sudah siap. SDM tinggal dikeluarkan surat keputusan organisasinya, gedungnya sudah siap, maka kemarin ditinjau, SDM-nya ditetapkan, maka mereka berkantor di sini.
0: Ya, Syafra Rudi memaparkan pembentukan kantor Bea Cukai di Sulawesi Barat ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2026. Demikian laporan langsung dari Mamuju Sulawesi Barat, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih laporannya rekan Ahyan Irsyada di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, kita akan menuju ke RRI Kendari untuk mengikuti news feature dari rekan-rekan RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan. Selamat sore rekan Jihan.
3: Selamat sore rekan Nita, apa kabar untuk hari ini?
1: Alhamdulillah, di sana apa kabar?
3: Baik sekali, apalagi ada satu informasi yang pasti menarik yaitu tentang kuliner rekan Nita.
1: Oke, baik, silakan informasinya kalau begitu.
3: Ya, baiklah pendengar Pro 1, ya, jadi ini mengenai kuliner dimsum Kendari, yaitu Nyonya Lim Dimsum yang menyajikan cita rasa kekinian. Dan informasi ini kita akan dengarkan bersama dengan rekan Yuliana Linda.
4: Berawal dari pengalaman mencicipi dimsum di sebuah restoran eksklusif di Jakarta Selatan pada tahun 2016, Elin Apriliani berhasil membangun usaha kuliner yang kini dikenal masyarakat Kendari dengan merek Nyonya Lim Dimsum. Elin Apriliani selaku owner dimsum menceritakan saat pertama kali menikmati dimsum, suami menanyakan apakah sebelumnya pernah mencicipi makanan tersebut. Jawabannya belum, karena saat itu dimsum belum dikenal luas di Kendari, menjadi awal munculnya ide usaha.
5: Kendari itu belum ada. Nah, dari statement itu suami saya menguji memancing, ya udah gimana kalau enggak coba aja di Kendari dijual, kalau emang di Kendari belum ada, pasarannya belum ada, coba aja. Jadi kamu orang pertama yang jualan dimsum. Nanti saya kenalin temen atau rumah, salah satu rumah produksi khusus untuk pembuatan dimsum.
4: Untuk menjaga kualitas bahan utama yang digunakan berupa daging ayam bagian paha tanpa tulang. Komposisinya sekitar 90% daging ayam, sedangkan tepung dan bumbu digunakan dalam jumlah sedikit agar tekstur tetap kenyal tanpa mengurangi cita rasa.
5: Saya sajikan, mohon maaf Ibu, sebelumnya ini ada dimsum mix sama mentai. Sebenarnya itu dia lebih daripada ini menunya. Ada dimsum kepiting, sayur, udang, sama cikau dan hakau. Cuma dalam satu porsi dimsum mix itu sudah ada. Nah, dalam support itu sudah ada cikau, sudah ada kepitingnya, sayurnya, udangnya. Tapi karena udang lagi habis, jadi saya ganti dengan rumput laut. Gitu. Jadi ada
4: Selain dimsum, kedai juga menyediakan lumpia ayam, tahu bakso, bakmi, serta ayam lalapan. Beberapa menu sering habis terjual, terutama saat akhir pekan karena tingginya jumlah pembeli. Pemasaran dilakukan melalui kedai media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Layanan pemesanan daring melalui aplikasi ojek online juga tengah dipersiapkan kembali setelah beberapa kali berpindah lokasi usaha.
5: Bersihnya itu sekitar 20, kalau ini ya 21 sampai 20. Kalau enggak, iya, kalau enggak ada biaya tambahan yang lain. Karena kan biasanya ada tuh entah ke wah ini habis, karena kan saya biasa beli persediaan itu satu bulan itu tercukupi. Ada yang per minggu tapi itu sudah direntetin semua pakai pembukuan keuangannya kita. Bersihnya itu saya biasa bawa pulang itu kalau enggak ada biaya tambahan itu 20 AA, karena karyawan saya paling biasa pakai 1 atau 2.
4: Elin mengajak para pelaku UMKM khususnya yang baru memulai usaha untuk tetap konsisten menjalankan bisnis. Menurutnya keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk tetapi juga kemampuan menjaga komunikasi dengan pelanggan, mitra, serta pengelola usaha. Semangat dan ketekunan menjadi modal utama untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
3: Ya, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita akan kembali bersama rekan Nita di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari.
19: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
1: Demikian pendengar, seluruh rangkaian siaran dari Gema Saripati Maju berjaringan Sekorwil 4 edisi 30 Juni 2026 di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni dan tim operator Awaludin mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

Kalau satu RRI dari kanal informasi dan inspirasi, setelah tadi kita mengupdate bersama dengan RRI Skorwil Nusantara 4, di Pro 1 sore hari ini ya akan kami hadirkan renungan menjelang maghrib mendengar untuk di penanggalan 30 Juni 2026 kali ini bersama dengan Bapak Karema SAG dengan judul Tanggung Jawab, dan ini menjadi akhir kebersamaan saya untuk di Sultra sore ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan salat maghrib dan kita akan menantikan waktu datangnya azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul tanggung jawab. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, mengenai tanggung jawab sendiri, jadi jalan bersama pertanggungjawaban sendiri. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dakwah itu berjamaah, hisab itu fardiyah. Kalimat singkat tetapi menghantam kesadaran dalam kehidupan ini. Kita diperintahkan untuk saling menguatkan dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kurang lebih demikian. Dan hendaklah di antara kamu ada golongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dakwah tidak bisa dipikul sendirian. Ia butuh kebersamaan, butuh sinergi dan saling mengingatkan, karena iman itu kadang naik, kadang juga berkurang. Saat bersama dan melemah, saat sendiri tanpa penjagaan. Namun ingat, ketika semua telah usai, saat amal ditimbang, saat lembaran dibuka, tak ada jamaah, tak ada kelompok, tak ada yang bisa berbagi beban. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam setiap mereka akan datang kepadanya pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Quran Surah Maryam ayat 95. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, di hari itu tak ada yang bisa berkata-kata, saya ikut-ikutan, saya hanya bersama mereka, saya bagian dari kelompok ini. Tidak ada, hanya aku dan amalanku. Maka jangan berlindung di balik ramai. Jangan merasa aman karena berada di lingkungan yang terlihat baik. Karena yang menentukan bukan siapa teman, tapi apa yang kamu lakukan. Aktiflah dalam dakwah, jangan jadi penonton. Jangan bergantung pada manusia dalam urusan keselamatan akhirat. Perbaiki niat, luruskan amal, karena hisab tak bisa diwakilkan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, bersama kita menebar kebajikan, tapi sendiri kita mempertanggungjawabkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang bukan hanya ramai dalam kebaikan, tapi juga selamat dalam pertanggungjawabnya. Maka oleh karena bahwa kita berbuat kebaikan bersama-sama, menebar kebaikan bersama-sama, tetapi tanggung jawab itu adalah sendiri, ditanggung sendiri, mempertanggungjawabkan sendiri apa yang kita lakukan di dunia ini. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala
mengampuni seluruh kehilafan kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, karena kita hanya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita berharap semoga ibadah-ibadah kita, semoga kebajikan-kebajikan kita, semoga amal-amal soleh kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa, tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tempatnya hilaf, tempatnya salah. Demikian apa yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.

ibadah laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Quran Surat An-Nur ayat 56.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri, sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut, sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5. Yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang, atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di kebersamaan kita untuk di Sultra malam ini. Kembali menyapa ruang dengar Anda untuk di edisi penanggalan siar hari ini 30 Juni 2026. Di pekan terakhir Juni sebelum kita memasuki bulan baru lagi, pendengar, tentunya mudah-mudahan segala sesuatu yang dikerjakan untuk di hari ini atau di bulan ini mungkin ya, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik pastinya. Dan kalaupun mungkin kegiatan-kegiatannya ataupun mungkin goals-nya, planning-nya di bulan ini belum tercapai, belum terpenuhi, targetnya belum terpenuhi untuk di bulan ini, mudah-mudahan di bulan berikutnya bisa mengejar ketertinggalannya. Amin ya robbal alamin. Banyak hal yang tentunya bisa kita lakukan, apalagi di malam hari pendengar ya. Calling down biasanya kalau di malam hari kita isi dengan kegiatan-kegiatan mungkin yang lebih santai, lebih relax. Mendengarkan lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda, salah satunya tadi beberapa musik lintas musik religi yang hadir menemani ruang dengar Anda, mudah-mudahan menjadi penambah apa ya, mood booster kali ya. Bisa mudah-mudahan jadi mood booster juga untuk Anda yang tengah beraktivitas di malam hari ini setelah menyelesaikan segala rangkaian ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Kemudian ditemani dengan lintas lagu pilihan bersama kami di Pro 1 Kendari untuk di Sultra malam ini, mudah-mudahan jadi mood booster lah untuk Anda yang tengah mendengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Untuk Anda juga yang mendengarkan kami warga Kolaka Utara, halo, selamat malam. Anda sudah bisa menjangkau siaran kami di Pro 1 RRI Kendari pastinya untuk di Kolaka Utara dan sekitarnya. Selamat malam untuk warga Kolaka Utara, kemudian juga warga Kolaka, warga dimanapun itu deh, warga Sulawesi Tenggara yang sama-sama kita cintai pastinya pendengar. Untuk di Sultra malam ini kembali kita update informasi, kemudian juga rangkaian mata acara pilihan akan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Kita awali dengan Kipra Desa yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kemudian rangkaian musik dan informasi juga akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Kemudian kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita. Setelah warta berita kita kembali bersama di program 1 RRI Kendari. Kita akan update juga untuk rangkaian mata acara pilihan bersama Sultra malam ini. Rangkaian mimbar agama, kemudian juga mini drama akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Kemudian ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu akan hadir menyapa ruang dengar Anda, serta ditutup dengan sajian inspirasi Indonesia yang akan hadir menemani ruang dengar Anda kurang lebih sekitar 1 jam pastinya ya, sebelum kita akhiri segala rangkaian mata acara pilihan bersama di Sultra malam ini. Dan kembali kita ingatkan juga untuk pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 bisa Anda dengarkan di RRI Pro 1 Kendari Senusantara pendengar ya. Jadi beberapa pertandingan-pertandingan seru untuk babak 32 besar akan kami hadirkan. Tentunya negara-negara peserta, siapa yang Anda dukung nanti sampai masuk di babak final, aduh, kita nantikan keseruannya bersama. kita dengarkan bersama pertandingannya, jalannya pertandingannya itu hanya di RRI Pro 1 Kendari pastinya. Kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami pendengar, sesaat lagi Kipra Indonesia akan menyapa ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kembali dalam program Kipra Desa yang mengulas berbagai potensi dan inovasi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Kali ini, kami akan mengangkat topik terkait pembudidayaan tanaman hidroponik. Hidroponik adalah metode penanaman yang mengandalkan air yang diperkaya nutrisi, bukan tanah. Dalam sistem ini, tanaman ditopang oleh bahan inert seperti kerikil, spon, atau sabut kelapa yang menyediakan dukungan dan membantu menyerap oksigen. Teknik hidroponik memiliki banyak kelebihan dibandingkan metode pertanian tradisional. Sistem ini sangat efisien dalam penggunaan air, membutuhkan 90% lebih sedikit dari metode konvensional. Selain itu, tanaman hidroponik tumbuh lebih cepat, menghasilkan panen yang melimpah, dan lebih tahan terhadap hama dan penyakit karena lingkungan yang terkontrol. Lalu pendengar, memasang sistem hidroponik ini mudah, mulai dari sistem NFT atau Nutrient Film Technique yang mengalirkan air kaya nutrisi secara terus-menerus ke akar tanaman, hingga sistem aeroponik yang menyemprotkan larutan nutrisi langsung ke akar yang terekspos udara. Pemilihan sistem tergantung pada jenis tanaman dan juga preferensi pribadi masing-masing.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish, dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus, kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro, gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi, jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
0: Pendengar, di Kota Kendari saat ini juga mulai banyak masyarakat yang membudidayakan tanaman hidroponik ini. Salah satunya adalah Ibu Nur Fajriani yang memanfaatkan lahan pekarangannya. Seperti yang sempat saya temui beberapa waktu lalu berikut ini.
3: Baik pendengar, saat ini saya dengan Ibu Nur Fajri Sumanti. Beliau ini adalah seorang yang mengembangkan tanaman-tanaman dalam pot ya, atau yang dikenal dengan tambulang pot. Dan juga selain itu mengembangkan tanaman hidroponik ya, dan beberapa jenis tanaman lainnya. Ini sebagai bentuk tanaman yang dilakukan atau bertani di perkotaan atau urban farming seperti itu. Selamat malam Ibu.
4: Ya, selamat malam. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat.
3: Baik, Ibu sudah sejak kapan sih Ibu ini berkebun dengan konsep seperti ini? Ini urban farming ya Bu ya? Bisa dikatakan?
4: Iya, urban farming.
3: Iya.
4: Iya. Saya sejak tahun 2017, jadi setelah mengambil pelatihan, saya ada pelatihan dari Bank Indonesia dan bekerja sama dengan Dinas Pangan. Waktu itu mereka mengadakan pelatihan dan saya diutus oleh pemerintah setempat untuk mengikuti, dan alhamdulillah setelah mengikuti pelatihan pembuatan pupuk dari limbah-limbah rumah tangga, saya kemudian

0: mengedukasi masyarakat di tempat saya untuk bisa berbuat, ternyata kita bertani di perkotaan itu tidak sulit, begitu. Sejak 2017.
1: Kan ini Bu hanya lahan pekarangan di sekitar rumah saja atau bagaimana Bu?
0: Iya, jadi kita memanfaatkan lahan pekarangan di rumah atau lahan-lahan kosong di sekitar kita. Jadi saya memanfaatkan bagaimana bisa bercocok tanam di lahan-lahan kosong itu supaya bisa menghasilkan sayur-sayuran, supaya paling tidak mungkin kita tidak menjual, tapi bisa kita konsumsi lah sayur-sayuran sehat yang tidak disemprot kimia otomatis karena kita tanam sendiri.
1: Iya, tidak menggunakan pestisida berarti ya Bu ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Untuk yang sistem hidroponiknya ini sebelumnya juga Ibu pelatihan juga?
0: Kalau hidroponik ya saya cuma mengikuti pelatihan waktu itu juga tentang hidroponik, dan alhamdulillah di hidroponik yang saya lakukan itu baru di tahun sekarang. Karena saya mengingat masyarakat itu kan kalau hidroponik kan butuh biaya besar karena pakai paralon, pakai listrik. Kalau tabu lampot itu tidak, kita hanya butuh tanah dan buat pupuk kompos dari limbah-limbah rumah tangga itu bisa kita jadikan wadah tanam, begitu.
1: Oh ya, Ibu, untuk tanaman yang ditanam di hidroponik ini sekarang yang dikembangkan tanaman apa, Bu?
0: Saya tanaman kangkung.
1: Oh, kangkung.
0: Jadi, iya, kangkung. Karena itu pun hanya saya buat sebagai percontohan bahwa kalau ibu-ibu tidak punya wadah tanah ya bisa pakai air. Jadi saya manfaatkan air kolam yang ada di tempat saya. Jadi saya punya kolam ikan ikan lini lah. Kemudian di atasnya saya taruh hidroponik.
1: Oh, seperti itu.
0: Berarti iya. Jadi bisa menghasilkan ya bahwa masyarakat bisa tahu, oh ternyata bisa pakai wadah air juga nih cara menanam di perkotaan.
1: Iya, kan yang mungkin biasa orang tahu tidak menggunakan kolam itu ya Bu ya? Maksudnya di
0: iya, biasanya mereka kan biasanya pakai apalagi namanya itu tower ya.
1: Iya.
0: Pakai tower itu yang ukuran 200 liter, kemudian dipakaikan AB Mix. AB Mix itu yang makanya saya enggak pakai. Kenapa? Karena itu masih ada unsur kimianya.
1: Oh.
0: Walaupun di ambang batas normal, tapi saya memang dalam perilaku untuk bercocok tanam itu saya sebagaimana menghilangkan kimia begitu ya. Hampir 100%.
1: Baik, jadi nutrisinya ini Bu yang diserap dari ikan tadi tuh ya Bu ya, karena
0: iya benar sekali
1: Mbak. Ada nutrisinya dari apa ikan-ikan tadi itu yang dimanfaatkan sebagai nutrisi dari tanaman ini berarti begitu ya Bu ya?
0: Iya betul. Dan di dalam budik gambar juga, saya di atasnya budik gambar itu saya tanami itu juga kangkung. Kenapa? Mungkin ibu-ibu rumah tangga, saya selalu mengingat namanya kita hidup ini tidak semuanya berkelas atas, ada yang berkelas di bawah. Jadi mungkin tidak mampu pakai listrik, kan kalau pakai hidroponik paralon itu pakai listrik, kalau di ember itu enggak.
1: Oh.
0: Jadi saya pakai menggunakan sumbu untuk tempat wadah tanamnya. Sumbunya itu saya buat dari itu handuk-handuk diterbuang.
1: Oh,
0: terus saya taruhlah wadahnya, baru saya tanami kangkung di situ dan alhamdulillah subur.
1: Oh iya. Ibu, untuk menjaga kualitas airnya ya dan nutrisi pada hidroponik itu bagaimana sih Bu caranya Bu?
0: Kalau saya pakai pengurai, kalau untuk kolamnya ya, kalau kolamnya saya pakai pengurai. Pengurai itu kan kita bisa pakai M4 atau MA11 atau Eco Farming, itu semua pengurai-pengurai tinggi yang bisa mengurai sehingga kualitas airnya tetap bagus dan ikan juga sehat. Karena itu kan semua organik, bahan-bahan organik. Begitu. Sama juga di ember, tapi di ember itu kan ada anunya Mbak, Yesi, ada apa? Ada dia punya keran. Jadi kalau misalnya airnya kotor bisa dikeluarkan airnya sedikit kemudian diganti lagi.
1: Begitu. Baik. Masa panennya itu samakah dengan apa menanam biasa ya yang ada di tanah begitu, apakah berbeda ya masa panennya?
0: Kalau yang saya lihat sama. Karena kalau kangkung itu masa panennya kan sampai 3 minggu sudah panen dari sejak tanam, sejak menabur benih, karena kan kangkung ditabur benih. Begitu juga di air, hidroponik juga sama, sama masanya. Iya, karena kan saya baru tahun-tahun terakhir ini saya memakai hidroponik untuk supaya memberi contoh maksudnya kepada masyarakat. Nah, kebetulan saya ini kan pemateri yang selalu membawakan bagaimana mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kita menjaga lingkungan dengan memanfaatkan pekarangan supaya bisa kita bisa membantu ekonomi, bisa menyehatkan keluarga, begitu maksud saya.
1: Oh iya, sekalian ibu juga yang membudidayakan tanaman itu ya, seperti itu ya Bu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Tapi sejauh ini ada kendala-kendala tidak, Bu?
0: Kalau sejauh ini, alhamdulillah tidak ada kendala. Karena pemerintah juga mendukung, wali kota itu kan programnya sekarang tentang urban farming kan?
1: Iya.
0: Begitu. Terus kebetulan saya juga direktur bank sampah. Jadi artinya saya bagaimana mengedukasi masyarakat yang organik dibuat, saya mengajarkan untuk buat pupuk, kemudian yang non organik itu bisa dijual di bank sampah. Paling tidak kita mungkin tidak bisa menghilangkan sampah sampai 100%, paling tidak kita membantu dengan mengurangi sampah. Begitu.
1: Baik, Ibu ada pesan-pesan yang juga ingin disampaikan kepada pendengar kita bahwa ternyata di kota begitu ya, kita bisa loh memanfaatkan pekarangan kita dengan menggunakan atau memanfaatkan lahan ini dengan berkebun atau mungkin bercocok tanam. Seperti apa, Bu?
0: Iya, betul. Ya, bahwa kita sebagai ibu rumah tangga jangan mengandalkan pasar. Kenapa ibu rumah tangga berteriak mahalnya sayur itu? Karena yang penyedia sayurnya itu sedikit, sementara pembelinya itu banyak. Nah, coba kalau kita semua ibu-ibu rumah tangga Indonesia atau Kota Kendari sudah bisa memanfaatkan pekarangannya, berarti kan bercocok tanam tidak perlu tanah. Jadi semuanya serba bisa kalau ada kemauan, itu intinya. Dengan itu, kita bisa membantu ekonomi keluarga, kita bisa menyehatkan keluarga karena sayur-sayur yang kita hasilkan sendiri itu pasti enak dan pasti sehatnya. Jadi ayo kita belajar kepada ibu-ibu untuk bisa memanfaatkan pekarangan. Kalau misalnya tidak tahu, ya bisa belajar. Saya siap dipanggil dimanapun. Malu. Karena saya selalu datang seluruh Sulawesi Tenggara, alhamdulillah.
1: Baik, Ibu terima kasih banyak ya Bu ya sudah ngobrol untuk siang hari ini.
0: Iya, terima kasih Mbak Yesi. Semoga bisa jalan-jalan di tempat saya Mbak Yesi untuk melihat.
1: Bahwa saya bisa apa? Saya mau lihat-lihat juga Bu, saya penasaran.
0: Iya, betul. Karena ikan sudah tidak dibeli itu kalau punya kolam, punya sayur.
1: Bu, terima kasih banyak ya Bu ya.
0: Iya, sama-sama Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
3: Pendengar, berbagai jenis sayuran dan tumbuhan dapat ditanam secara hidroponik, termasuk selada, bayam, tomat, dan paprika. Saat memilih tanaman, pertimbangkan tingkat pertumbuhan, kebutuhan nutrisi, dan kebutuhan terhadap kondisi lingkungan. Tanaman hidroponik membutuhkan pemantauan dan pemeliharaan yang cermat. Nutrisi dan pH larutan perlu dipantau secara teratur dan menyesuaikan sesuai kebutuhan. Pencahayaan dan suhu yang juga harus dioptimalkan untuk pertumbuhan tanaman yang optimal. Setelah tanaman dewasa, kita akan menikmati dengan panen yang melimpah. Panen sayuran hidroponik biasanya juga dilakukan sedikit demi sedikit selama periode waktu tertentu. Setelah panen, tanaman harus dipangkas dan dibuang untuk memberi ruang bagi tanaman yang baru.

0: Pendengar, kali ini kita coba update hasil pembangunan dan kegiatan yang berlangsung di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Kami awali dari Kota Kendari. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari mewajibkan setiap sekolah di Kota Kendari memiliki kebun. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Saimina, menuturkan, pemanfaatan lahan sekolah di Kota Kendari telah dilakukan jauh sebelum hadirnya kurikulum merdeka. Melalui kebun sekolah, siswa dapat belajar secara langsung bagaimana cara menanam, merawat, hingga memanen tanaman. Pengetahuan ini diharapkan dapat diterapkan di lingkungan keluarga masing-masing. Selain itu, hasil dari kebun sekolah akan ditampilkan dalam kegiatan gelar proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Tak hanya itu, Wali Kota Kendari juga mendorong program ini sebagai bagian dari upaya peningkatan ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas inflasi di daerah. Dari Kendari, kita ke Bau-Bau. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau melaksanakan kegiatan panen tanaman pakcoy di kebun mini Beranggang. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan di bidang pertanian. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, panen pakcoy tersebut menjadi wujud nyata pemanfaatan lahan secara produktif sekaligus sarana pembinaan keterampilan bagi WBP dengan tujuan menciptakan pembinaan yang berorientasi pada kemandirian dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, WBP dibekali keterampilan bercocok tanam, pengelolaan lahan, serta pemahaman dasar pertanian yang diharapkan bisa menjadi bekal keterampilan hidup setelah mereka selesai menjalani masa pidana. Pembinaan tidak hanya berfokus pada hasil produksi, tetapi juga pada pembentukan karakter seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan etos kerja. Selain itu, panen pakcoy di kebun mini Beranggang tersebut turut mendukung program ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan menjadi lahan produktif yang bernilai ekonomi dan edukatif. Hasil pertanian diharapkan memberikan manfaat ganda, baik sebagai sarana pembelajaran, keterampilan, maupun sebagai penguatan program pembinaan berbasis kemandirian di lingkungan lapas kelas 2A Bau-Bau.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pendengar, budidaya tanaman hidroponik menjadi cara inovatif untuk menanam tanaman segar dan sehat di lingkungan rumah dengan menghemat air, meningkatkan produktivitas, dan memberikan pengendalian yang lebih baik terhadap kondisi pertumbuhan. Teknik ini juga menawarkan solusi modern untuk kebutuhan pertanian kita. Sampai di sini Kiprah Desa kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan selamat membangun desa.

dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Saya Muti Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Telah bersama kami hadirkan untuk paket Kipra Indonesia pendengar. Yang disampaikan tadi adalah metode penanaman hidroponik. Jadi bisa Anda contoh atau Anda lakukan di rumah pendengar ya pastinya. Untuk di malam hari ini kembali menyapa ruang dengar Anda untuk musik dan informasi pendengar. Rangkaian musik-musik pilihan tentunya akan hadir menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Kembali kita ucapkan selamat malam untuk Anda yang masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, yang Anda dengarkan siaran kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz, maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital untuk di malam hari ini. Selamat malam pastinya untuk Anda juga yang mendengarkan kami di Kolaka Utara, pendengar. Jadi Kolaka Utara sudah bisa mendengarkan siaran kami juga pastinya. Nah, jadi selamat malam untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Kembali kami update informasi untuk di malam hari ini ya, pendengar. Datangnya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen yang menyiapkan rujukan sejumlah kegiatan yang dapat dilakukan Satuan Pendidikan Luar Biasa atau SLB selama rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah guna mengakomodasi hambatan para murid dengan status anak berkebutuhan khusus, pendengar. Nah, Ketua Tim Kajian Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen Kosasi Ali Abu Bakar menyampaikan bahwa MPLS ramah ini haruslah menjadi kegiatan awal murid baru yang menghadirkan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan pastinya, termasuk bagi murid anak berkebutuhan khusus ya, pendengar. Jadi dengan menghormati hak setiap anak dan memuliakan warga sekolah, jadi sekolah ini menjadi rumah kedua yang aman dan nyaman bagi semua murid. Bagi SLB, pendengar, pihaknya telah menyiapkan 4 buku rujukan kegiatan selama MPLS yang dimana ini menyesuaikan dengan hambatan para murid, yakni disabilitas netra untuk SLBA, kemudian disabilitas rungu untuk SLBB, kemudian disabilitas grahita untuk SLBC, dan disabilitas daksa untuk SLBD, pendengar. Jadi untuk SLBA misalnya, ini pihaknya memberikan rujukan kegiatan dengan kelengkapan alat bantu seperti pengeras suara, kemudian juga ada kartu atau benda berbasis sentuhan seperti bertekstur halus atau kasar untuk mengajak murid mengenali emosi mereka, penanda taktil hingga benda bersuara seperti lonceng, pendengar. Kemudian untuk SLBB, pihaknya memberikan rujukan kegiatan dengan alat pemutar video, kemudian laptop, papan tulis, ada kartu peraga dengan visual tulisan dan foto, kemudian ada kartu isyarat sederhana juga, pendengar, serta sejumlah aktivitas fisik. Jadi memang untuk SLB dibuat rujukannya itu berdasarkan disabilitas para murid. Dan sejauh ini ada 4 disabilitas, dan di masing-masing buku rujukan yang berdasarkan disabilitas itu sudah disusun pula rujukan kegiatannya berdasarkan jenjang pendidikan. Jadi memudahkan. Adapun untuk sekolah reguler, pendengar ya, pihaknya juga telah menyusun sejumlah rujukan kegiatan. Ini guna mendeteksi adanya kebutuhan khusus para murid setelah pelaksanaan rangkaian kegiatan MPLS ramah, pendengar. Screening murid berkebutuhan khusus juga, pendengar, ini tentunya bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi dasar dari fungsi sensorik, kemudian juga fungsi fisik, fungsi komunikasi, kemudian kognitif dan mental atau emosional para murid. Jadi screening ini bukan merupakan alat diagnosis medis pendengar, psikologis maupun penetapan status disabilitas murid. Hasil screening nantinya ini adalah dasar untuk merujuk murid agar mendapatkan layanan profesional sembari digunakan guru untuk menyiapkan kebutuhan dukungan murid seperti kebutuhan alat bantu, kemudian juga pendampingan dan penyesuaian pembelajaran pendengar. Karena itu memang screening ini wajib atau mungkin harus dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kemungkinan hambatan atau kesulitan yang dialami murid, mulai dari gangguan penglihatan, kemudian juga pendengaran, intelektual, fisik motorik, kemudian mental, dalam hal ini emosi dan perilaku siswa, kemudian juga dalam hal ini komunikasi, interaksi dan perilaku, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD, kemudian juga kesulitan belajar spesifik, Down syndrome juga termasuk, hambatan intelektual, kategori lamban bicara atau slow learner, dan cerdas istimewa, bakat istimewa atau CIBI pendengar. Jadi seperti itu. Jadi Kemendikdasmen ini sudah menyiapkan ya rujukan MPLS ramah untuk SLB maupun untuk yang normal, yang biasa, seperti itu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar MPLS di sejumlah wilayah, di sejumlah sekolah, dan semua sekolah yang tentunya mendengarkan siaran kami di malam hari ini, mudah-mudahan MPLS-nya berjalan dengan lancar. Anak-anak yang masuk juga bisa menuntut ilmunya setinggi langit biar bisa mengejar cita-cita mereka masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Masih akan kita update informasi bersama untuk di malam hari ini pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar Kafilah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara torehkan berbagai prestasi dan mempertahankan gelar juara pada Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara ke-31 tahun 2026 yang digelar di Kabupaten Konawe. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Wakatobi Sukirman mengungkapkan, daerah mengikutsertakan sebanyak 25 peserta yang berlaga pada berbagai cabang dan golongan lomba, pendengar. Sejak awal, pemerintah Kabupaten Wakatobi bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah untuk menjadi peserta MTQ. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, untuk pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 di Kabupaten Konawe telah selesai dan mereka tetap konsisten menggunakan peserta binaan lokal sebagai bentuk tanggung jawab dalam membangun generasi Qur'ani di Wakatobi. Di tengah fenomena masih adanya daerah yang menggunakan peserta dari luar daerah, mereka meyakini bahwa hakikat MTQ bukan semata-mata mengejar prestasi, tetapi juga menjadi sarana pembinaan, pengembangan, dan regenerasi qari-qariah, hafiz-hafizah, serta insan-insan Al-Quran yang lahir dari daerah sendiri, pendengar. Dan menurut Sukirman, komitmen tersebut terus dibangun oleh LPTQ Kabupaten Wakatobi karena pengembangan tilawatil Quran harus menjadi fondasi dalam mencetak bibit-bibit unggul lokal yang nantinya mampu mengharumkan nama daerah secara berkelanjutan. Jadi meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan waktu, pemerintah Kabupaten Wakatobi tetap berupaya memaksimalkan pembinaan yang ada. Dan pendengar, dengan keterbatasan anggaran dan waktu, mereka berupaya memaksimalkan pembinaan training center atau TC yang hanya berlangsung selama 4 hari mampu menghasilkan prestasi yang cukup membanggakan dan menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dijelaskan pendengar, pada MTQ tahun 2025 untuk Kabupaten Wakatobi berhasil meraih juara 1 Hifzil Quran 10 juz dan tilawah serta juara 2 karya tulis ilmiah hadis atau KTIH. Sementara pada MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2026 di Konawe, Wakatobi kembali mempertahankan juara 1 Hifzil Quran 10 juz dan tilawah. Selain itu, Kafilah Wakatobi juga berhasil meraih harapan 2 tilawah anak putri, harapan 2 murotal dewasa putri, harapan 2 seni kaligrafi digital putri, kemudian harapan 3 kiraat murotal dewasa putra, dan harapan 3 golongan tartil putra. Jadi memang hasil-hasil tersebut ini menunjukkan bahwa dengan pembinaan yang tepat, semangat yang tinggi, dan komitmen terhadap pengembangan peserta lokal, Kabupaten Wakatobi tetap mampu bersaing di tingkat provinsi meskipun dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, pendengar. Atas nama pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sukirman juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan Kafilah Wakatobi di MTQ Provinsi Sulawesi Tenggara ke-31 tahun 2026. Jadi mereka menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para guru, pelatih, dan juga pembina yang dengan penuh dedikasi serta tanpa mengenal lelah membimbing para peserta. Terima kasih pula mereka haturkan kepada seluruh orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan kepada putra-putrinya, pendengar. Penghargaan juga dihaturkan kepada asisten 1 selaku ketua rombongan, kemudian kabak PBJ, seluruh ofisial, serta semua pihak yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada kafilah selama mengikuti MTQ. Dan tentunya Sukirman juga berharap capaian tersebut ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembinaan Al-Quran khususnya di Kabupaten Wakatobi, pendengar. Jadi semoga hasil-hasil ini menjadi motivasi ya bagi kita semua untuk terus meningkatkan pembinaan Al-Quran di seluruh wilayah, hingga ke depan akan lahir lebih banyak lagi generasi Qur'ani yang berprestasi, berakhlak mulia, dan tentunya mampu mengharumkan nama Sulawesi Tenggara di tingkat yang lebih tinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Masih dengan updatean informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Namun jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kembali kita akan update warta berita bersama Pro3 Jakarta. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: 7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
3: Ya sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Dan saya tahu kalau tahun 2020 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 90 juta, itu 5%.
1: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Ruli Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
2: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkomdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkomdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkomdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
2: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarim menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
5: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
4: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia.

0: Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
2: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
4: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%. Artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
5: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
4: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
6: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, banyak yang bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya.
7: Nol.
6: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
4: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
8: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
9: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama Latihan Dasar Militer menjadi Pelatihan Bela Negara dan Manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
8: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali, bahwa sudah dilakukan evaluasi. Ya, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh, dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
9: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
10: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
9: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Tidak terasa program.
12: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqrar akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
11: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke badan gizi nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
13: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri perminyakan untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program MR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
12: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saat kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahabat Ubarain melaporkan selengkapnya. Aen.
14: Baik, terima kasih Rudy. Dengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan jemaah haji yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7633. Dua kloter lain tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji di embarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
15: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Nabila dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. sesuai arahan dengan pimpinan pusat, dan kita tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
16: Untuk penyambutan ya, waktu kami jagat ini kami tidak ada seremonial yang putus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPI yang berkasi, lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus, kami tidak ada.
15: Baik, dan pendengar di sisi lain, Nabila juga mengatakan, PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter-kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang tidak kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari Gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Madasari melaporkan.
18: Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
19: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
20: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan dunia ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
18: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
0: Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brasil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
21: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
0: Pada laga ini, tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir, Gabriel Martinelli membuat tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
22: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut orang Brazil, wajar orang sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
21: Ya, itu
22: cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
0: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial atau verifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Setelah bersama kita update informasi di Pro 3 Jakarta, kita kembali lagi bersama RRI Pro 1 Kendari malam hari ini pendengar. Dan seperti biasa untuk di malam hari ini kembali, rangkaian mata acara pilihan akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Kami akan hadirkan sesaat lagi untuk mimbar agama di malam hari ini, yang dimana Selasa malam seperti biasa kami kembali hadirkan mimbar agama Katolik. Dan untuk mimbar agama Katolik malam hari ini akan disampaikan oleh Robi Robertus SAG dengan judul Roh Kudus Sumber Kekuatan Umat Kristiani. Sesaat lagi setelah satu buah lagu dari Joshua March, tetap bersamamu kami hadirkan untuk mimbar agama Katolik.

pendengar RRI yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Mimbar Agama Katolik, kali ini kami mengambil tema Roh Kudus, Sumber Kekuatan Umat Kristiani. Kami akan mengulas tema tersebut dalam bentuk renungan yang berpijak dari bacaan Kitab Suci, khususnya bacaan Injil, yakni Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan 27 dan pasal 16 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Bunyi teksnya adalah sebagai berikut. Ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Pasal 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, Ia akan memuliakan aku, sebab aku memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, aku akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus kembali kepada Bapa di surga, Yesus menjanjikan kepada para murid-Nya akan datang Roh Penghibur yang akan membimbing para rasul untuk meneruskan karya pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Roh Penghibur yang diutus Bapa dipercaya sebagai Roh Kudus, yakni pribadi Allah yang ketiga dari Tritunggal Maha Kudus. Para rasul mampu meneruskan karya pewartaan Yesus berkat kekuatan Roh Kudus itu. Yesus mengutus Roh Kudus dari Bapa untuk memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah dan meneguhkan sabda dan karya Yesus yang sudah diterima oleh para rasul. Hal ini sudah dikatakan oleh Yesus sebagaimana yang kita dengar dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 26. Bunyi teksnya adalah sebagai berikut. Jikalau penghibur yang akan datang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Kehadiran Roh Kudus merupakan wujud kehadiran Yesus yang mulia pada para rasul dan dalam gereja.

Dengan kasih karunia Allah itu, manusia dimampukan dan diajak untuk mengambil bagian dalam hidup damai dalam Tuhan. Kasih karunia Allah itu juga dapat menumbuhkan gereja dan membuat gereja semakin menyadari akan kerapuhan dan sekaligus menumbuhkan keberanian membuka diri bagi kebaikan dan kekudusan Allah. Percaya akan kasih karunia Allah berarti kesediaan hati untuk menerima kekuatan dan kasih Allah yang dicurahkan oleh Allah melalui Roh Kudus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus menjadikan umat Kristiani sebagai anak Allah dan menerima rahmat dalam kenyataan hidup setiap hari. Maka dapat dikatakan bahwa karya Roh Kudus adalah suatu kenyataan hidup di mana mengalami rahmat Allah melalui karya dan pekerjaan kita setiap hari sebagai umat beriman. Hasil karya Roh Kudus akan ada bila kita menanggapi secara positif tawaran akan hal-hal ini, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kesetiaan. Karya Roh Kudus tampak dalam persekutuan umat beriman, di mana ada kasih sayang, persahabatan, kedamaian, saling pengertian, kemurahan hati, keadilan, penguasaan diri, dan kesetiaan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Hari Raya Pentekosta merupakan perayaan turunnya Roh Kudus atas para rasul dan sebagai awal lahirnya gereja sebagai jemaat. Peristiwa Pentekosta sebagai peristiwa penting di mana para rasul menerima karunia Roh Kudus. Umat Kristiani hendaknya merenungkan karunia-karunia Roh Kudus itu dalam kenyataan hidup sehari-hari. Menimba kekuatan Roh Kudus artinya menyadari karunia-karunia Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang meliputi 1. Roh hikmat atau roh kebijaksanaan. Roh ini membuat kita dapat mengenal perkara-perkara Allah dan memampukan kita menilai segala sesuatu berdasarkan inspirasi Roh Kudus. Maka dengan demikian, kita akan lebih mementingkan hal-hal surgawi daripada hal-hal duniawi. Yang kedua, roh pengertian. Roh ini dapat memampukan kita, dapat membuat kita mempunyai akal budi yang dapat mengenal keagungan Tuhan, yang dapat memahami kebenaran ilahi, yang dapat memahami hal-hal yang tersembunyi dalam kuasa ilahi. Yang ketiga adalah roh nasihat. Roh ini dapat memampukan kita menilai dan mengambil suatu keputusan yang tepat dan memilih jalan yang paling aman yang berkenan pada Allah. Bila kita bimbang menghadapi berbagai macam cara atau jalan yang akan kita alami ke depan, yang kita lalui ke depan, maka roh nasihat menuntun kita mengambil keputusan yang tepat, sehingga keputusan itu tidak

membuat kita atau memampukan kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Yang keempat adalah roh keperkasaan. Roh ini adalah roh yang menguatkan kehendak agar kita tetap kuat dalam iman, berani menanggung resiko yang kita hadapi dengan keputusan iman kita, berani memikul salib yang kita alami setiap hari, dan juga tentunya memampukan kita mewujudkan niat-niat baik kita. Yang kelima adalah roh pengenalan akan Tuhan. Roh yang memampukan kita mengenal Tuhan dengan dirinya sendiri serta mengenal ciptaan sebagai hal sementara untuk tidak terbuai pada hal-hal duniawi. Roh yang memampukan kita mengenal mana yang membawa kita kepada kebaikan, mana yang membawa kita kepada kehancuran. Roh yang mampu membawa kita mengenal siapa itu sesungguhnya Tuhan dalam ciptaan-ciptaannya. Yang keenam adalah roh takut akan Tuhan. Roh ini mengajarkan kita untuk menghormati Allah dengan penuh cinta, memberi kekuatan dan menghindari perbuatan-perbuatan dosa, semakin percaya pada Allah dan dengan penuh kerendahan hati menyadari kedosaan kita. Manusia yang selalu dikaruniai oleh roh takut akan Allah tidak akan berani melakukan dosa-dosa yang menghancurkan dirinya maupun sesamanya. Tetapi orang yang selalu dikaruniai oleh roh takut akan Allah akan menjalani hidupnya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang ketujuh adalah roh kesalehan. Roh yang menyembuhkan hati yang keras, hati yang tidak terbuka pada kehendak Allah. Dengan roh ini, hati yang keras yang tertutup itu menjadi terbuka untuk mencintai Allah dan sesama. Selalu dibimbing untuk berterima kasih atas karunia-karunia Allah. Roh yang memudahkan kita untuk bersyukur dan memuji Allah serta bersikap murah hati kepada sesama kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, roh penghibur adalah roh kebenaran yang telah datang dalam dunia. Dialah yang akan memimpin hidup kita kepada kebenaran. Roh Kudus adalah kekuatan Allah akan bersemayam dalam hati apabila hati terbuka dan menerima kebenaran. Dan setiap orang yang menerima kebenaran dan hidup dalam kebenaran, maka ia akan menjadi saksi tentang kebenaran dan akan mengetahui perkataan Tuhan tentang hal-hal yang akan datang, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Apabila roh penghibur datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan mimbar agama Katolik minggu ini. Semoga apa yang kami sampaikan berguna. Tuhan memberkati.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aja ngari talili kayak cabai terwai, mau beli cita-cita liane.
3: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
4: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari.

Selamat malam, kembali kami ucapkan untuk Anda pendengar yang tentunya masih terus setia bersama kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di malam hari ini. Kembali ke ruang dengar Anda, kami akan persembahkan untuk sajian mini drama. Namun sebelum kami hadirkan program acara mini drama, lagu-lagu pilihan akan hadir menyapa terlebih dahulu ke ruang dengar Anda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dan pendengar, untuk program acara mini drama malam hari ini kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang dimana untuk malam hari ini mini drama kami persembahkan produksi teman-teman dari RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek.

0: Nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada acara Sabtu besok.
1: Aku?
0: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan?
1: Iya deh. Aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?

0: laporan timku sendiri nih. Dan, kamu kok ditelepon cuma berdering sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
1: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarinnya, Nar. Tiani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
2: Astaga, apa ini?
3: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
2: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
3: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
2: Iya, Ma, tapi kan...
3: Kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah, dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya, kamu bantu mama.
2: Ya sudah, Nara ganti baju dulu ya, Ma. Anak baik harus selalu...

0: Benar. Apa-apaan nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
2: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
0: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
0: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu gak apa-apa?
1: Gak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang gak apa-apa.
3: Oke, Nar.
4: Selamat malam.
5: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?
4: Gak apa-apa, Ma. Biasa di kantor.
5: Ya gitulah, Nar. Mama juga di kantor sering kayak gitu. Tapi buktinya Mama kuat-kuat aja kan.
4: Ini beda dengan Mama, Ma.
5: Gak usah cengeng. Masa itu bikin kamu murung sih? Namanya dunia kerja ya gitu, Nar. Kamu lihat Mama. Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
4: Iya, tapi Nara capek, Ma.
5: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar. Bisa nyelesain masalah gitu aja, masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
4: Nara juga orang, Ma.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan?
1: Tolonglah, Nar, kalau bikin laporan itu.
2: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong, Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
1: Aduh, stop. Udah.
0: Kok kamu teriak sih, Nar?
1: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya, Nar.
2: Kamu kok berubah gini sih, Nar?
1: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku? Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong ini Nar nanti tolong ini ya Nar. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nar
1: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
1: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres, karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan jobdesk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar, udah Nar.
3: Nar, kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
1: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
2: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf, kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Si bos sudah datang ternyata.
1: Tapi laporannya masih belum selesai.
0: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong nggak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong nggak?
1: Sin, maaf ya. Nggak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia. Sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiar. Editing mixing Abjan Adam. Pemeran diperankan oleh Dwi Masani. Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan. Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani. Mama diperankan oleh Mega Febriani. Aris diperankan oleh Ronaldo Simbiar. Narator Ronaldo Simbiar. Sampai jumpa.

0: Kenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di malam hari ini. Kembali kita bersama untuk di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita say hey dulu ya untuk semua yang sudah gabung di TikTok. Gercep ya. Selamat malam untuk Anda semua. Selamat istirahat. Atau mungkin yang sedang dalam perjalanan mendengarkan siaran kami, mau kemana malam ini? Hati-hati di jalan ya. Halo juga Michelle 9A. Ada Kuli Kabel, Kak boleh request lagunya Noah, Ini Cinta Kak? Boleh. Kita mainnya malam hari ini pendengar di segmen Ruang Rindu, kita spesial mainnya di lagu tahun 2000 ya. Lagu tahun 2000-an kita dengarkan malam hari ini banyak ya. Boleh Ungu atau Dewa 19 atau lagi di perjalanan dari Palangga ke Kendari. Selamat malam, hati-hati di jalan ya. Moga-moga tiba selamat sampai di kota Kendari. Amin. Jalan malam enak sih, apalagi ditemani dengan lagu-lagu pilihan. Jalan malam yang penting bersama dengan ya orang tersayang, keluarga, teman, sahabat atau siapapun itu. Ya masuk juga dia ya. R46, hai, keren. Request lagunya Tipex Mawar Hitam. Oke, siap. Apalagi kasih 3 lagu biar cukup setengah jam. Untuk Anda juga Om Daeng, ada sudah Om Daeng di sana, Munif New Top Dog, ada Simpang Samping. Ah, tuh. Ada lagu 90-an bisa enggak? 90-an tidak bisa. Kita malam hari ini mainnya lagu tahun 2000. Assalamualaikum Kak Walang. Walang. Request lagunya Ungu Demi Waktu. Siap. Ini sama Wulan ini. Ada Bunda Tiara ternyata di ujung telepon. Kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu. Halo.
1: Lewat lagi. Halo Mbak Ula.
0: Iya, Bunda Tiara.
1: Ya maksudnya saya gabung karena saya belum tidur.
0: Iya, belum tidur. Masih fit suaranya. Masih on fire padahal sudah jam 10.
1: Iya, baru pulang tamu.
0: Baru pulang tamunya. Wah, tamu siapa itu malam-malam? Tamu baik mudah-mudahan ya.
1: Keluarga.
0: Yes, keren. Kumpul ya.
1: Kan.
0: Asiklah kalau gitu. Oke, Bunda, kabar sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Ulan.
0: Alhamdulillah. Kalau gitu kita ke lagu deh. Kita mainnya lagu tahun 2000, Bunda. Boleh, lagunya siapa? Mau di request.
1: Kalau 2000 bisa masuk lagunya.
0: Ungu boleh, Leto. Ini tadi ada Ungu juga sudah di request nih. Ada lagunya siapa tadi, Ungu Demi Waktu. Dewa 19 juga.
1: Dewa 19 itu judulnya lagunya apa?
0: Tunggu Bunda ya. Dewa 19 itu ada Kangen. Ada mana lagi tuh? Dewa 19 di sini. Dewa ini.
1: Saya jangan bawa ulang lama-lama.
0: Kangen aku milikmu. Ada Satu Hati, ada Elang. Ada Kirana, ada Cukup Siti Nurbaya, ada Jalan Kita Masih Panjang, ada Kangen. Yang mana?
1: Kangen saja saya bilang.
0: Oh, Kangen saja. Oh, oke deh. Kita kasih Kangen untuk Bunda Tiara. Spesial untuk siapa lagunya, Bunda? Silakan menyapa.
1: Lagunya buat Mbak Ulang ya. Selamat malam Mbak Ulang. Salam lalu.
0: Amin.
1: Semoga Mbak Ulang sehat, bahagia bersama keluarga besar.

0: Amin, Mbak Ulang.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Hati-hati kalau pulang.
1: Iya. Yeah.
0: Terus ada juga Blimade ya. Selamat malam Blimade. Salam sehat selalu. Ada Purnama Sari. Mm. Ada Pak Didi Batam. Terus ada Ibu Farida. Buat semuanya saja Mbak Ulan, tempat terkecuali di mana saja berada pendengar RRI Pro 1 Kendari malam ini, ruang rindu, ruang berbagi rindu yang mau lewat lagu. Okay. Terima kasih Mbak Ulan.
1: Iya, siap.
0: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Daeng juga katanya ikut di Dewat 19. Siap, Om Daeng. Taufik Ramsa, request hijau daun setiap detik. Adik Wulung, tadi ada siapa tadi? Mana tadi ya? Ada Walang, ada Wulung. Nah, yang benar ini Ulan. Nia Khair, iya, enggak apa-apa. Saya ikut Dewa 19. Kalau Bang Yuda kapan lagi dia menyiar? Kita buka jadwal dulu. Kayaknya dia nyiarnya Kak Yuda hari Senin kemarin, nanti hari Jumat. Jumat ketemu Kak Yuda lagi. Minggu juga ketemu Kak Yuda kalau malam. Ikut 19, salam kenal Kak. Oke, Bang Juna 04. Ada Kuli Kabel juga. Thank you tiap-tiap layar ya teman-teman ya. Rame loh. Rame di TikTok malam hari ini. Banyak requestan lagu. Kita punya T-Pex Mawar Hitam, Ungu Demi Waktu, Dewa 19 Kangen, ada Ruang Rindu dari Leto, pokoknya untuk Anda semua deh malam hari ini. Silakan yang ingin bergabung boleh ya, 0401-3124-008 boleh. Atau boleh di jalur 008 juga, 0401-3124-008 atau di jalur WhatsApp 0813-545-0967. Di sana juga bisa. Saya satu lagi, Bebaskan Diriku, Armada. Oke. Ini kita masukkan semua di playlist ya. Jadi nanti diputarnya bertiga-tiga lagu, kita masuk lagi calling-calling sedikit, terus kita putarkan lagi. Kalau gak sempat sampai di jam 11, pokoknya akan Ulan putarkan sampai lewat di Ruang Rindu juga nanti di Inspirasi Indonesia Ulan putarkan pasti ya. Pokoknya thank you. Tiap-tiap player jangan sampai lupa. Michelle 9A, makasih untuk Anda. Ada Bang Taufik Ransa juga. Bang Juna 04, salam kenal balik. Oke deh. Kak, boleh request lagu Puaskah Wali? Boleh dong, kenapa tidak? Boleh lah. Tadi Armada apa tuh? Armada. Kita punya banyak lagu nih, Bli. Kita sudah punya 8 lagu. Kayaknya sampai habis satu sesi. Kita punya Armada juga, Bebaskan Diriku. Oke deh, Bebaskan Diriku. Oke. Kita masukkan semua di playlist ya. Bebaskan Diriku dari Armada. Untuk Anda malam hari ini, selamat malam pendengar ya. Pokoknya apapun itu yang dikerjakan malam hari ini, mudah-mudahan tetap dalam kabar yang sehat, kabar yang baik untuk Anda semua, dan tentunya ya selalu dalam kabar yang baik itu sih sebenarnya. Kalau sedang ada yang sakit, kalau yang kurang fit malam hari ini, mudah-mudahan segera diangkat sakitnya, diberikan kesembuhan yang luar biasa, biar bisa kembali beraktivitas dengan fit seperti sedia kala. Oke. Kita hadirkan lagunya dulu. Yang Leto Ruang Rindu tadi sudahkah? Sudah dong. Bebaskan Diriku juga sudah. Ulan sudah masukkan semuanya. Pokoknya kita masukkan semua di playlist, nanti kita putarkan ya. Tapi ngantri. Kita hadirkan lagunya dulu kali ya. Nanti setelah itu kita kembali lagi, masih bersama kita di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

mudah-mudahan jadi mood booster juga untuk Anda di malam hari ini yang mungkin tengah menikmati waktu santai, me time, ataupun mungkin sedang istirahat ya di jam ini. Lepas di menit ke-27 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda semua. Tadi ada yang masuk juga dari Bone, Sulawesi Tenggara. Stay Nunukan, Kaltara. Ada Hamsa-Hamsa. Selamat malam. Kemudian ada Mustaring, Laipura. Request lagunya Kehilangan. Oke. Ada Ransa Taufik, Padi Begitu Indah. Boleh, boleh. Adakah sudah join? Ada Basri. Selamat malam juga untuk Titik. Selamat malam untuk Anda semua ya yang sudah join di live TikToknya RRI Kendari pastinya malam hari ini. Selamat malam untuk Anda semua, rame ya malam hari ini ya. Kita masih punya banyak pilihan lagu untuk malam hari ini. Kita mainnya di lagu tahun 2000, boleh ya, sekitar situ boleh, jangan terlalu jauh ke belakang. Kak, hujan di Kendari sejak pagi tadi belum dilanda hujan kota Kendari. Bang Juna, ini posisi di mana ya? Kendari belum dilanda hujan hari ini bang, gak tahu kalau besok ya. Untuk Anda di malam hari ini, jangan lupa tap-tap layar. Yang ingin bergabung juga bersama kami, silakan pendengar, boleh ya. Gabungnya di jalur 008 boleh, jalur WhatsApp juga boleh. Malam hari ini silakan gunakan. Oh, Bang Juna di Palu. Wih, keren. Salam ya untuk teman-teman di Palu, Bang Juna. Di Palu tepatnya di mana tuh? Pernah enggak jalan-jalan di RRI Palu? Bang Juna 04, thank you. Tap-tap layar jangan lupa ya. Kita masih punya banyak lagu pilihan ini pendengar. Masih punya lagu dari Hijau Daun, masih punya lagu dari Armada, Bebaskan Diriku. Ada Leto juga, Ruang Rindu. Nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Kelurahan Mamboro. Wow, oke deh Bang Juna. Salam untuk teman-teman di Mamboro. Ada Ayu Kinong. Halo Kak, halo, selamat malam. Kak, request lagu Dedi Dores, Ingin Memeluk Dirimu. Waduh, Ingin Memeluk Dirimu itu agak jauh ya kalau Dedi Dores ya. Tunggu. Nanti kita putar di ini ya, boleh ya, di segmen Inspirasi Indonesia. Setelah Ruang Rindu tapi Dedi Dores ya. Kalian cari dulu ya, Dedi Dores ada enggak ya. Selamat malam juga untuk warga Kolaka Utara ya, yang sudah mendengarkan siaran kami malam hari ini. Sudah sampai di sana siaran kita ya. Mudah-mudahan tembus sampai kemana-mana deh malam hari ini. Untuk Anda juga yang monitor kami melalui TikTok, selamat malam untuk Anda semua. Thank you yang sudah mampir di TikTok. Tap-tap layar ya, jangan lupa teman-teman ya. Selamat malam juga Ayu Kinong. Bang Juna, sebenarnya saya asal Kendari Kak, tapi ada kerjaan di Palu, jadi saya ditempatkan di Palu. Oh, warga Kendari ternyata hanya mencari rezekinya di Palu ya. Oke lah, nanti kalau kita jalan-jalan ke Palu cari Bang Juna deh. Selamat malam juga kakak, ada RAA. Halo, selamat malam. Selamat malam untuk Anda semua. Susan juga sudah join. Tap-tap layar teman-teman jangan lupa ya. Keren, malam hari ini keren, rame. TikToknya RRI Kendari rame malam hari ini. Kita mainnya spesial lagu tahun 2000. Kalau kita dengarkan lagu tahun 2000 itu kenapa ya? Biasanya kalau kita dengarkan lagu-lagu, nah biasanya ada satu lagu, dua lagu yang kayak ceritanya itu nyampe loh. Walaupun tahun 2000, kayaknya ceritanya masih sama di tahun 2026. Momennya kali ya. Mudah-mudahan ketika Anda mendengarkan lagu-lagu pilihan di malam hari ini, juga spesial lagu tahun 2000, mudah-mudahan momen-momen yang membahagiakan bisa terlintas kembali. Kalau mendengarkan lagu yang diputarkan di kami, kemudian ada momen-momen yang tidak mengenakan mungkin ya, dilupakan aja. Ada Ayu Kinong, lagu Justin Bieber Kak. Boleh, tapi nanti sebentar di jam 11 ya. Karena kita sampai di jam 10 malam untuk segmen Ruang Rindu, kita mainnya di spesial lagu Indonesia. Spesial lagu Indonesia tahun 2000 dan sekitarnya. Request lagu Ungu, Ungu tadi sudah, Demi Waktu barusan tadi diputar.
Kalau mau ungu nanti boleh, nanti di jam 11 lagi Ulan putarkan. Mbak bisa request Mbak Cantik? Boleh. Bang Hadi silakan. Mau request lagunya siapa? Kita mainnya malam hari ini spesial lagu tahun 2000 ya teman-teman ya. Lagu tahun 2000, lagu tahun 2000. Kemudian lagunya boleh lah. Kita dengarkan lagu-lagu yang slowly. Jangan yang loncat-loncat kali ya. Nanti pada terbangun. Jangan sampai terbangun yang sudah tidur malam hari ini. Boleh Bang Adi mau request apa ini? Lagu tahun 2000 boleh lah. Anda juga yang ingin bergabung di jar 008 masih boleh ya. Silakan 0401 3124008, di sana bisa Anda gunakan. Atau juga boleh di WhatsApp kami di 0813-545-0967. Di sana juga bisa, di WhatsAppnya Pro 1. Malam hari ini teman-teman driver online juga yang mendengarkan kami ya, tetap semangat mencari cuan. Mudah-mudahan gacor malam hari ini. Katanya anak-anak muda sekarang bilangnya seperti itu. Selamat malam ya teman-teman ya yang mendengarkan kami. Teman-teman driver online itu pendengar setia juga loh. Mereka tuh sembari mencari nafkah di malam hari, sembari mendengarkan kita juga malam hari ini. Boleh request, boleh ya. Justin Bieber nanti kita putarkan di jam 11, boleh. Nanti Ulan pilihkan deh lagunya. Karena kalau di jam 11 sampai di jam 12 itu kita mainnya lagunya random. Pokoknya jazz musik hingga tuntas sebelum kita akhiri untuk tutup siaran. Tapi jangan khawatir karena untuk malam hari ini juga kalau pertandingan Piala Dunia akan kembali dihadirkan lagi ke ruang dengar Anda pendengar. Nanti di jam 5 subuh berarti ya. Kemudian kami juga akan hadirkan lagi di jam 8, di jam 9 pagi dan di jam 1 malam berarti ya. Ada Prancis versus Swedia, kemudian ada Meksiko versus Ekuador. Ini yang masuk-masuk babak 32 besar ya. Kemudian ada Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Pendengar, enggak minat Piala Dunia. Oh ya. Sukanya apa dong? Onet ya. Vira juga sudah join. Halo, selamat malam. Pokoknya nanti dengarkan pertandingan-pertandingan seru Piala Dunia FIFA 2026 untuk di tahun ini pendengar ya. Dengarkan di RRI Kendari pendengar. Jadi boleh dengarkan kami. Nanti kita siarkan secara langsung, kemudian juga pandangan mata langsung di stadion langsung juga. Waduh. Dan ada beberapa juga nanti yang akan mereview untuk pertandingannya. Jadi keren, setiap malam akan dihadirkan. Pokoknya sampai masuk di final, pokoknya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda deh. Jagoan Anda siapa pendengar kalau di Piala Dunia? Gak minat Piala Dunia, malu Amerika Yahudi. Mau request lagu apa nih? Boleh dong. Request lagunya Ungu, Ungu tadi sudah ya. Ada beberapa lagu pilihan yang akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan jadi mood booster juga untuk di malam hari ini. Yang masuk lewat WhatsApp juga ya, pengen request lagunya Judika boleh. Nanti kita hadirkan juga Judika. Kita hadirkan beberapa lintas lagu pilihan untuk Anda di malam hari ini. Kakak mau tanya, bisa nonton live-nya nggak nanti kak? Live apa nih? Live yang ini ya? Ruang Rindu, live Piala Dunia. Oh, live Piala Dunia. Kalau di radio mah cuma bisa didengar kan. Kalau mau nonton, ada beberapa kanal yang sudah dipersiapkan. Jadi langsung join ke sana. Kalau di RRI Kendari, nanti dengarnya melalui Pro 1 saja pendengar. Jadi didengarkan, euforianya sama kok seperti yang kita nonton. Sembari bersantai, baring-baring, sembari kita dengarkan para komentator. 96,7 ya kak? Iya betul, 96,7 FM malam hari ini menyapa Anda di ruang dengar Anda. 96,7 FM yang hadir menyapa Anda di malam hari ini bersama Pro 1 Kendari. Kita di segmen Ruang Rindu, kurang lebih sekitar 20 menit lagi kebersamaan kita. Kita hadirkan lintas nada pilihan dulu pendengar ya. Nanti setelah itu kita kembali lagi masih di segmen
yang sama, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Biar bersama ke ruang dengar Anda malam hari ini pendengar. Tidak terasa waktu sudah hampir tuntas kebersamaan kita untuk di segmen Ruang Rindu. Makasih banyak yang sudah request ya pendengar. Adalah Salepa juga sudah gabung mau request lagunya Dewa 19. Katanya selamat ulang tahun. Aduh, yang mau ulang tahun besok nih berarti ya. Yang mau rumah makan yang mau ditutup di mana ini besok-besok. Thank you yang sudah kirim apa nih? Bunga matahari. Dia kirimkan kita apa itu? GG ya. Thank you ya. Kak, request lagu Gemilang Rizky Alfadil. Oke deh. Sampai jam berapa biasanya RR Kendari? Sampai tuntas.

Ya. Wih, RR Kendari keren, Al Hafiz. Makasih banyak teman-teman semua ya yang sudah gabung. Pokoknya terus dengarkan kami. Atensi Anda luar biasa. Pokoknya terus temani RRI Pro 1 Kendari setiap hari pokoknya ya. Pagi, siang, sore, malam hingga dini hari kalau mendengarkan pertandingan sepak bola, pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 pendengar. Makasih banyak sudah harus tuntas untuk segmen Ruang Rindu kali ini pendengar. Mau request lagunya Naf, akhirnya aku menemukanmu. Oke, kita masukkan semua di playlist ya. Ada Naf, akhirnya aku menemukanmu. Kemudian juga tadi ada siapa lagi tadi ya yang request? Ada juga yang request lagunya Regina, Aku Jatuh Cinta. Nanti kita putarkan juga setelah ini. Pokoknya lagu-lagu pilihan akan hadir menyapa ruang dengar Anda sesaat lagi. Kita masukkan di segmen Inspirasi Indonesia atau Jazz Musik yang akan hadir menemani ruang dengar Anda. Kangen dong Dewa 19. Kangen tadi sudah. Kita putarkan di awal tadi. Ada yang request. Makasih ya teman-teman ya yang sudah gabung. Thank you. Terima kasih banyak. Kita harus off-kan untuk RRI Kendari malam hari ini. Berjumpa kembali untuk di segmen Ruang Rindu. Edisi siar selanjutnya setiap hari di jam yang sama pendengar akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Makasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum ya. Selamat malam, selamat istirahat untuk Anda semua. Dan ini juga menjadi akhir kebersamaan kita untuk di segmen ini Ruang Rindu pendengar. Anda juga yang mendengarkan kami di malam hari ini, makasih atensinya. Mudah-mudahan jadi mood booster lah lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sampai jumpa di segmen Ruang Rindu selanjutnya. Sesaat lagi Inspirasi Indonesia akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat malam.

saatnya Inspirasi Indonesia RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
1: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
1: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela nafas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyaut,
1: "Maaf ya, Bu. Kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
0: Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu, Nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Pendengar yang senantiasa setia bersama program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam ini. Anda juga bisa tetap mendengarkan Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi undur diri. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!